0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kaum dangu sampurasun kanggo kasadayana. Dina enjing ieu enjing ieu dinten Jumaah Ping 17 Juli 2026 nya sampurasun pasundan nyerengan di Propater RRI Bandung disarengan ku Simkuring pun anu mugi ya. Kaum dangu kumaha dara ramang sadayana mudah-mudahan ya. Doa kang urang sadayana mugia urang sadayana salawasna aya dina dipaparin kesehatan, sehat lahir sinareng batinna. Dinten Jumaah, Jumaah berkah kang urang sadayana. Urang nawaituan bismillahirrahmanirrahim. Berkah, berkah. Oke, mudah-mudahan dedel doa anu nuju teu damang. Kaum dangu, urang deudeul doa kanggo anu nuju teu damang sing engkel disahatkeun deui nya. Mudah-mudahan oke sagala sesuatu anu tos dina waetuan dina dinten ayeuna tiasa tinekanan. Pada malanana aktivitasna sagala rupena dilancarkeun. Kaum dangu, sampurasun pasundan nyarengan dina enjing ieu mudah-mudahan janten rencang satia anu nuju pak pepak keneh wayah kieu. Yuh, semangat. Anu nuju yuk keneh ngagoher keneh gugah. Ayo semangatnya. Anu nembe nguniang nah, tadi panggilan tos salat subuh kolom deui. Saya nama ayo gibrikeun. Leuteula cai herang ulah hilap mun tiasa mah haneut sate acan tuang anu sanesna tapi ngaleut nu sanesna. Mangga anu bade angkat, siap-siap heula dicek heula naon kalau kelengkapanana boh beuling ke tos di tempat tujuan atana pri jalan sampai alah itu ka kantun ieu ka kantunnya sing tarapti. Salam sehat wae kaum dangu ti Propat RRI Bandung ngawasadayana kaum dangu nutup oleh setia satu di AM 540 kHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: itu sangat berbeda, dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena ada sesuatu yang berbudaya kuno. Kalau sekarang ini masih dipelihara oleh generasi-generasi muda sekarang.
1: Bentuk perkampungan di Kampung Nega itu istilahnya rumah yang paling awal di sini adanya tepatnya di Gawir gitu. Jadi mungkin itu diambil dari Kirata, kalau orang Sunda kan banyaknya dikira-kira tapi nyata gitu ya. Jadi Nagawir gitu, jadi rumah di Nagawir.
2: Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang berlokasi di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan antara Kota Garut dan Kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur dengan batas wilayah di sebelah barat yang dibatasi oleh hutan keramat. Karena di hutan tersebut ada makam leluhur mereka. Dan di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk. Di sebelah utara dan timur dibatasi oleh sungai Ciwulan yang bermata air dari Gunung Cikuray. Kampung Naga dihuni oleh 100 kepala keluarga, memiliki luas 1.500 meter persegi yang di mana penduduknya hampir semuanya beragama Islam, tapi masih tetap menjaga tradisi leluhurnya. Misalnya upacara-upacara yang berkaitan dengan adat dan kepercayaannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ucu Suherlan selaku sesepuh Kampung Naga.
1: Kalau untuk kepercayaan di sini dari dulu agama Islam di sini, tapi kami masih melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh karuhun atau oleh leluhur. Itu masih dijaga kearifan lokal. Di sini masih ada upacara-upacara adat yang tadi saya sebutkan, ya, yang dipimpin oleh Bapak Kuncen gitu. Upacara adat yang berkenaan dengan hari-hari besar dalam agama Islam.
2: Ada aturan adat mengenai pantangan atau pamali dan merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka patuhi. Apabila melanggar, mereka akan mendapat sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku.
1: Masalah hukum di sini tidak banyak aturannya, hanya satu pamali gitu ya Bu ya. Dan untuk hukum di sini yang pertama ini ikut ke hukum adat. Jadi kalau ada yang melanggar itu kan ada punduh. Tadi kan punduh ngurus laku meres gawe. Jadi punduh yang bisa menyelesaikan. Dan seumpamanya ada yang melanggar yang tidak bisa ditolerir gitu ya Bu. Itu bisa diusir dari sini gitu. Karena ada falsafahnya. Ya, daging kasasaban royung kerit piceun bisi nyeri. Itu Bandung Parakan Muncang seda satapa bae tunggal seuputu eta dasar hukumnya kalau di adat gitu ya Bu ya.
2: Rumah di Kampung Naga berbentuk rumah panggung dengan bahan dari bambu dan kayu. Atap rumahnya terbuat dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Lantai rumah terbuat dari bambu atau papan kayu. Dinding rumah memakai bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Kenapa rumah adat Kampung Naga tidak permanen?
1: Ini kan salah satu warisan ya dari leluhur gitu, bahwa rumah adat Kampung Naga itu seperti ini. Itu tidak memakai bahan yang sifatnya permanen gitu, karena mungkin dulu materialnya mudah didapat dari sini gitu ya. Kemudian masyarakat di sini selalu gotong royong.
2: Masyarakat Kampung Naga masih sangat lekat dengan budaya gotong royong, saling menghormati dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Naga hanya lulusan sekolah dasar, bahkan ada yang tidak sekolah. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang masyarakat Kampung Naga sudah banyak yang bersekolah dan bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya, masyarakat Kampung Naga sudah mulai menerima perubahan, tetapi masih memegang teguh adat kebiasaan dan tradisinya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kampung Naga, yaitu Bapak Asa.
0: Kehidupan warga masyarakat Naga itu sudah jauh berbeda. Maksudnya di sini dalam segi kehidupan tidak terlalu ortodok. Kalau dulu orang tuanya itu tidak mengerti, bahkan tidak mau menyekolahkan anak-anaknya. Nah pada saat ini justru sekarang malah berlomba-lomba. Semua keluarga atau warga di Kampung Naga itu mempunyai kehendak masing-masing. Jadi ada yang disekolahkannya itu sampai ke tingkat universitas, bahkan yang sudah menjadi sarjana pun bukan hanya 1-2 orang. Banyak di sini perubahan-perubahan infrastruktur. Kalau dulu itu masih asli tanah, sekarang sudah ditembok. Sehingga banyak juga turis-turis atau wisatawan-wisatawan domestik yang datang pada ke sini. Kemudian mereka juga sangat menyanjung dengan keaslian warga masyarakat Kampung Naga yang tetap setia memelihara citra budaya atau adat istiadat di Kampung Naga ini.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Lur, reki tua he. Ceksa sudah teh geje, gak jelas. Rek ayah beja budaya orang reki cokot batur.

0: Sampurasun-pasun dan di Pro 4 RRI Bandung. Kaum dangu, kanggo ka para ibu, tos masak ta acan. Tos siap-siap atau napi nembai ka warung. Nah, biasanya kalau ibu-ibu identiknya masak dengan sayuran dan lauk pauk ya. Berbicara tentang sayuran, kaum dangu, di Indonesia banyak tumbuh subur beragam flora ya. Dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan sayuran tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Salah satunya yaitu ada sayuran bayam merah. Ya, ini tumbuhan atau sayuran seperti bayam pada umumnya sih, tumbuhan nama latinnya teh Amaranthus dubius, memiliki segudang manfaat. Ya, walaupun disebut bayam merah tetapi bayam jenis ini memiliki daun dan batang yang berwarna merah keunguan. Biasanya banyak ya ditemukan di Indonesia. Ini memiliki kandungan antosianin yang memberikan warna merah keunguan, dan zat ini memiliki sifat antioksidan. Melansir dari laman Alok Dokter, Komdangu Alok Dokter Kementerian Kesehatan RI, selain sebagai sumber nutrisi, bayam merah ini juga memiliki manfaat loh yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu bisa menjaga kesehatan pembuluh darah, bisa juga memiliki sifat anti kanker, dan juga bisa membantu mengontrol kadar kolesterol dan gula darah. Bayam merah ini baik dikonsumsi oleh ibu menyusui, juga untuk mendukung proses pemulihan setelah melahirkan dan menambah produk ASI. Oleh karena tidak ada salahnya ya memasukkan bayam merah sebagai makan pilihan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain murah juga praktis dalam proses memasaknya. Sok mangga ibu-ibu anu tacan ke warung tiasa milih bayam merah menjadi alternatif pilihan alternatif menu hari ini.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pukul 8 lebih 15 menit, Kaum Dangu masih bersama kami di Perempat RRI Bandung. Berbicara tentang wanita tidak ada habisnya. Apalagi dengan pekerjaannya. Tapi semangat terus ya untuk Anda kaum wanita, kaum ibu, bunda-bunda. Bukan artinya maaf ya, bukan artinya menyepelakan kaum laki-laki. Tapi ya kita saling ini aja ya, kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang baik juga tentunya untuk keluarga kita. Nah, kenapa berbicara tentang perempuan, tentang wanita nih kaum Dangu? Iya, hari ini kan hari Jumat, karena ada nanti ada sajian spesial pada samparasun pasundan pagi hari ini dengan istri Binangkit, yang insya Allah juga nanti kita akan ngobrol dengan ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang berdaya, ibu-ibu yang mandiri. Ya, mungkin insya Allah bisa menjadikan inspirasi untuk kita wanita-wanita, istri-istri Binangkit di rumah. Ya, Kaum Dangu jangan kemana-mana, tetaplah di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz.
1: Sampurasun Pasunda.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini edisi spesial ya, hari Jumat ini akan diisi dengan ngawangkong bagi dalam sajian istri Binangkit. Saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kaum dangu, ya saya tidak sendiri. Alhamdulillah di studio telah hadir juga narasumber kita. Mungkin kalau Anda pendengar setiap asa-asa merinsuan tenanya, sarang sehat ya. Ayo Ibu Haja Diah Dahliana Sugiharti SH. Beliau adalah ketua IIDI atau Ikatan Istri Dokter Indonesia. Leresnya Bu Hajahnya cabang Bandung. Assalamualaikum Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ano.
0: Alhamdulillah. Biasa tepang deunya. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih di Istri Binangkit di Perempat RRI Bandung. Dan Bu Hajah Diah ini ditemani juga beliau adalah Ibu Wakil Ketua 1. Assalamualaikum Ibu Ida Undang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun punten ieu na mikrofonna. Tah, supados jelasnya santena caketana nya Bu Hajah ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol ataupun ngawangkong terkait topiknya tentang implementasi kegiatan sosial IIDI. Nyebat abdi kunaon ieu?
1: Ikat
0: IID dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, sebelum kita ngobrol terkait tentang topik ini, mungkin penasaran tadi soksanos atos di ulas sakedik Ikatan Istri Dokter Indonesia. Tidak ada salahnya ya kalau kita langsung Ibu Hajah Diah untuk menyapa Lia pendengar terlebih dahulu. Mangga. Hah? Lepat?
2: Ibu Lia.
0: Nah, hadi dieuna Ibu Hajah Diah Dahlia. Abdi mah nyebutna Ibu Hajah Lia. Siap. Mangga. Kaum dangu.
1: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 di acara Sampurasun Pasundan. Saya memperkenalkan diri biar mungkin udah lama ya tidak ini pendengar yang sudah biasa mungkin diingatkan lagi. Kami, saya sendiri adalah Lia Dahliana dari Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Bandung. Kami IID Cabang Bandung adalah salah satu organisasi dari BKOW atau Badan Koordinasi Organisasi Wanita. Jadi kami juga IID adalah salah satunya anggota dari badan itu. Nah, IID Ikatan Istri Dokter Indonesia adalah didirikan pada tanggal 22 Desember tahun 54 di Semarang. Dan Ikatan Istri Dokter Indonesia adalah berkedudukan di mana tempat mereka berada. Itu jadi di mana saja dari seluruh Indonesia ada Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kalau pengurus besar ada di Jakarta. Ada di Jakarta.
0: Ini gitu, pun nanti Bu, Kabupaten Bandung atau Kodia Bandung atau Bandung.
1: Nah, kebetulan kalau Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Bandung itu di Kota Bandung adalah kota provinsi. Jadi dari Bandung itu sekitarnya sama dengan Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat itu bersatu di Kota Bandung. Jadi Bandung dan sekitarnya. Makanya di ADART pedoman kita, kita memang menjadi salah satu organisasi di BKOW Jawa Barat. Itu Teh Ano.
0: Oke, Ibu bade nyapa heula pendengar lebih sok mangga dihaturanan kaum dangu sebatanan teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum dangu acara Sampurasun Pasundan. Alhamdulillah pada pagi ini saya Ida yang mendampingi Ibu Lia sebagai ketua IID Cabang Bandung. Alhamdulillah suatu kebahagiaan bagi kami untuk bisa saling sapa dan saling bersilaturahim.
0: Alhamdulillah. Nah, Bu Hajah, menurut Ibu, melihat peran strategis anggota IID ini yang tentunya mayoritasnya banyaknya perempuan ya, para-para istri dokter, dalam menjembatani program kesehatan medis dengan kebutuhan sosial masyarakat di bawah itu seperti apa?
1: Ya, mungkin saya ini dulu ya, karena IID itu merupakan satu-satunya wadah perempuan, para istri dan warakuri dokter Indonesia. Gitu di ini. IID adalah organisasi pemberdayaan perempuan yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Dan IID adalah pendamping atau mitra sejajar dengan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sifatnya juga kekeluargaan, sosial, dan gotong royong. Nah, ini sesuai dengan visi dari IID adalah terwujudnya Dharma Bakti istri dokter yang berkualitas dan di bidang sosial dan kesehatan menuju masyarakat sehat. Nah itu jadi implementasinya banyak, kita langsung terjun ke masyarakat, jadi di bidang kemanusiaan juga gitu di ini. Jadi untuk ininya juga misinya itu menghimpun para, memotivasi peran istri dokter itu istri dokter dan warakawiri, karena ini ada yang warakawiri itu yang istri dokter yang dokternya yang sudah meninggal. Nah, untuk berperan aktif gitu di dalam organisasi ini. Karena menjadi memberikan teladan kepada masyarakat untuk hidup sehat. Gitu kan di ininya. Memberdayakan kemandirian perempuan untuk mencapai

0: dan maaf tuh tidak aneh deh. Yeah. Tapi emang ibu-ibu nak kedah oge mengerti mungkin sedikitnya atau harus banyak juga mengerti tentang ilmu-ilmu kedokteran atau seperti apa?
1: Sebetulnya kan kita bukan praktisi kesehatan, kita hanya untuk sosialnya. Jadi sosial kesehatan, jadi langsung terjun ke masyarakat, bukan seperti dokter-dokter itu sendiri.
0: Enggak, maksudnya memberikan edukasi. Atau upami ieu mah yang sedikit-sedikitnya yang urgen-urgennya untuk mengatasi kalau misalnya ada kita melihat gejala di masyarakat harus bertindak seperti apa untuk pertolongan pertamanya, apa itu juga bisa menjadi tugas ibu-ibu IDI.
1: Kalau itu kami juga berkolaborasi dengan IDI sendiri. Aha. Jadi kalau ini kita juga nggak berani langsung untuk praktisi. Aha. Hanya kalau awal-awal mungkin kita hanya menyarankan nomor satu misalnya kejadian apa-apa ya harus langsung ke UGD gitu. Jadi harus ditangani itu dulu. Ya sementara kita tangani karena kan kita tidak langsung berini dengan tentang kesehatan itu sendiri badan. Karena kita hanya kesehatan dalam rangka dalam sosial misalnya dari masyarakat ada yang memang kurang mampu atau apa tidak bisa berobat. Nah, kita paling menjajagi itunya gitu untuk memfasilitasi gimana caranya mereka bisa berobat ke rumah sakit atau ke dokter bukan langsung secara praktis itunya.
0: Aku mau upami di daerah mah pan aduh aya ibu dokter padahal mah harus ibunya yang jadi dokter tapi suaminya dokter, ibunya sok disebut ibu dokter gitu. Ya memang di masyarakat apalagi di pedesaan mungkin bukan artinya punten-punten pola pikirnya bukan ya tapi mungkin ibu juga sebagai ikatan istri dokter minimalnya mungkin harus punya keilmuan itu ya sedikitnya seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi utama para wanita IID untuk mendedikasikan waktu dan energinya padahal mah cenah di bumi na oge rariweuh cenah kitu nya borora ngurus orang lain, ngurus masyarakat, cenah di keluarga nage abi riweuh. Nah, seperti apa Bu Haja?
1: Ya itu karena kami sudah terpanggil ya karena dalam organisasi ini kan peran kita sebagai anggota ya harus berperan aktif untuk untuk kegiatan sosial kesehatan ini dalam organisasi itu gitu. Jadi otomatis kita meskipun sibuk di rumah tangga, memang tujuannya kan kita harus menginginkan anak-anak ya dengan keluarga. Tapi di sisi lain juga kan kita dituntut untuk itu ya, bukan di organisasi kan kita juga ditunjuk dari agama juga kita harus bermasyarakat bersosial dengan ini kan habulu minanas itu harus dijalankan gitu. Nah, kita juga dari situ banyak kita program-program yang harus dicanangkan oleh organisasi. Organisasi IID ini memang kita punya ada 3 program.
0: Apa sih program unggulan dari IID ini apa?
1: Nah, kalau program kita ada 3. Program rutin, program unggulan dan bulan bakti Istri Dokter Indonesia. Nah, kalau program rutin ya kita seperti tadi Teh Ano ini kan ya kita melihat yang masyarakat yang bisa dibantu seperti apa gitu yang kecil-kecil. Nah, kalau program unggulan itu kita membantu kemanusiaan dari berbagai hal ya dari sosial, dari kesehatan dan lingkungan itu kalau lingkungan tuh banyak sekali seperti bencana terus kesehatan lingkungan. Terus anak-anak yang sekarang misalnya kena narkoba, kita juga harus terjun, harus memperhatikan mereka. Apalagi pendidikan juga kan gitu di iniin. Nah, kita sudah banyak sekali Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Bandung itu memberikan wujud dari program itu sendiri. Nah, kalau BBID Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia itu satu tahun sekali kita ini kan itu ininya dari program pusat. Jadi pusat nanti memberikan tugas kepada cabang-cabang di daerah untuk melakukan Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia itu selama sebulan. Jadi setiap minggu kita ada kegiatan dan itu temanya kita mengikuti dari pusat. Misalnya isu pemerintah karena kita kan pemerintah ya membantu pemerintah. Jadi kalau misalnya isu pemerintah sekarang yang perlu dikeningkan stunting. Nah, stunting kita mengikuti kalau TB ya kita juga TB gitu.
0: Oke. Ngalih enak.

0: Nah, Ibu Haja Ida, ini berbicara tentang kesibukan seorang wanita sebagai bunda di rumah, wanita karir di kerjaan, dan sebagai anggota IID, bagaimana sih kira-kira memanage waktunya biar kadik tuh kadik kagero gitu, seperti apa?
1: Memang kalau dalam hal pembagian waktu tentu sangatlah susah ya. Tapi kembali kita kepada motivasi sebagai istri dokter Indonesia itu, bagaimana kita bisa berkontribusi mendukung kegiatan ataupun visi dari misi suami kita sebagai tenaga medis, dan kita IID itu sebagai organisasi sosial medik. Dan tentu dalam hal ini kita itu harus peka terhadap lingkungan di sekitar, baik yang bersifat sosial ataupun kesehatan. Dan bagaimana kita membagi waktu, mungkin kita harus memprioritaskan yang utama adalah keluarga kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membagi-bagi waktu tersebut yang disusun ataupun disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau dicanangkan oleh organisasi.
0: Mungkin itu. Pintar-pintarnya ya, kita ya, tapi lebih memprioritaskan tetap keluarga. Nah, sejauh ini Bu Haja, apa sih menjadi tantangan dari program, pelaksanaan program-program ini? Ada segalanya juga pasti ada non suka duka dan lain sebagainya. Ya, kira-kira yang menjadi tantangan terberat program untuk melaksanakan program-program IID ini apa kira-kira?
2: Sebetulnya kalau tantangan masih ada aja ya.
0: Pasti. Dalam hal nanon OG-nya pasti ada aja.
2: Gitu. Nah, kebetulan II di cabang Bandung ini tuh kan anggotanya lebih banyak, hampir mungkin 60%, 75% itu udah lansia ya, udah sepuh gitu, udah ini. Makanya perlunya kita regenerasi gitu. Okay. Nah, itu yang tantangan itu, untuk meregenerasinya ini banyak sekali ibu-ibu muda ini merasa belum terpanggil atau bagaimana ya, sebagai beliau sebagai istri dokter atau bagaimana. Jadi masa merasa masih rikuh gitu ya untuk bergabung dengan sesepuh itu. Padahal kami juga membuka tangan luas supaya kita juga, karena ini regenerasi, karena kita yang sepuh-sepuh itu kan sebentar lagi juga sudah tidak mungkin ini lagi gitu ya. Jadi harus ini, dan mudah-mudahan ke depan ada yang terpanggil, yang muda-muda gitu ininya ya, lebih hebat lagi kan kalau yang muda-muda untuk program apapun. Nah, itu jadi sumber daya manusia yang kendalanya itu yang paling ini. Dan juga kita juga kan tidak punya kas ya, seperti untuk kegiatan-kegiatan ini begitu banyaknya yang harus kita laksanakan. Itu kita biasanya jadi mandiri gitu. Gitu ya, mandiri. Meskipun kita program mengikuti program pemerintah sebetulnya kan. Gitu kan, setidaknya harusnya gitu, tapi kita berjalan dari dulu berjalan mandiri aja sendiri. Dan alhamdulillah anggota-anggota IID sendiri itu sudah apa ya, sudah faham atau sudah banyak, terutama yang senior-senior yang muda itu paham bahwa ini organisasi bukan punya pribadi tapi punya kita semua. Jadi dengan kita menggugah untuk penggalangan dana atau apa, alhamdulillah gitu Teano, gampang sekali apa responnya. Responnya baik sekali. Makanya ini aja program-program yang itu selalu kita kan butuh dana yang cukup besar. Gitu. Alhamdulillah, tapi selama ini sampai ini tercapai. Kemarin terakhir nih, kemarin baru
0: ada
2: baru,
0: kegiatan apa?
2: Baru tanggal 15 kemarin, hari Rabu, kita ada apa namanya, sarana sumur bor. Kita memberikan sarana sumur bor sampai bersih, sampai air bersih gitu di pesantren Darut Tafid gitu. Di sini kita melalui Yayasan Wistren, yaitu Yayasan Wistren itu wakaf infak sodakoh pesantren. Nah, kita melalui ini karena kita ada kerjasama yang saling menunjang, programnya hampir sama dengan kita. Jadi kita melalui Wistren memberikan tempat di situ di pesantren Darut Tafid. Nah, jadi selain kemarin tuh kita rencana mau itu saja, tapi ternyata Wistren menjajaki adanya apa namanya, masih banyak santri-santri yang trauma, masih ketakutan di bencana itu, bekas bencana di Pasir Langu itu, Teno.
0: Cisarua ya.
2: Cisarua itu. Nah, akhirnya kemarin bukan penyerahan saja, jadi kita seremonialnya ada yang lain. Jadi edukasi juga memotivasi, menguatkan mereka supaya tidak takut, tidak merasa ini juga untuk anak-anak di sana. Nah, kebetulan kemarin juga koordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Dr. Vini, terima kasih dok, kalau mendengarkan itu diarahkan supaya ada pemeriksaan kesehatan. Nah, program pemerintah ternyata TB itu banyak sekali, sekarang lagi meningkat lagi. Jadi kemarin dari program dinas Provinsi Jawa Barat yang dilimpahkan ke Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kabupaten Barat itu memberikan penyuluhan tentang TB gitu. Jadi kemarin penyerahan untuk air bersih, edukasi tentang kepenguatan emosi mereka ya tentang ini, dan edukasi penyuluhan tentang TB. Jadi kemarin tuh alhamdulillah satu kali pertemuan, tapi semua ada gitu. Tentang lingkungan, tentang kesehatan anak, ya tentang kesehatan lingkungan semua ada. Alhamdulillah gitu Teh Ano. Itu juga kemarin luar biasa, biayanya cukup besar.
0: Tapi banyak donatur yang ikut berpartisipasi juga.
2: Alhamdulillah.
0: Selain anggota ID.
2: Ada. Ada dari Majlis Taklim juga. Ini juga alhamdulillah. Kebetulan, dan memang ada antusias kalau yang sudah mengerti air bersih itu seperti apa nanti jariahnya, itu malah rebutan.
0: Iya, betul. Teras ngalir orang tos teu aya oge. Insyaallah
2: gitu, ya,
0: tos aya keteranganana. Ibu Haja, mungkin dari pengalaman ibu yang terjun ke lapangan, ada hal yang unik, menarik, dan selalu ada di hati, baik itu yang menggembirakan atau hal yang menyedihkan, mungkin ada?
2: Luar biasa. Seperti kemarin ada contohnya, kami itu bukan berharap, tidak menyangka gitu ya. Kemarin kita tuh disambutnya di sana di pesantren luar biasa Teh Ano, seperti kita pahlawan yang luar biasa, seperti anggota pejabat gitu ya.
0: Atau lebih sudah artis gitu.
2: Iya. Itu disambutnya luar biasa sama santri-santri itu dari depan sampai belakang pakai apa itu?
0: Rebana
2: gitu. Aduh sampai merinding Teh Ano. Itu baru kayak gitu kan kali ini. Ya Allah, seperti padahal kita juga tidak, hanya sedikit bisa membantu mereka, tapi luar biasa itu ya. Nah itu kesatu ya yang membahagiakan itu. Yang sedihnya juga ternyata kemarin juga dilihat di ini dari pemateri yang memotivasi untuk menguatkan mereka, kelihatannya memang banyak anak yang menyedihkan, yang trauma gitu. Kita juga ya Allah gimana ini caranya ya, karena kalau kita menginikan mereka itu harus perlu panjang gitu ya ininya, pemantauannya. Tapi kita kan hanya bisa
0: pertemuan itu saja
2: gitu. Tapi mudah-mudahan sih bisa, kalau ada apa-apa mereka ya mungkin
0: bisa ditindaklanjuti
2: okay. Gitu. Itu sedih banyak sekali yang seperti itu.
0: Bu Haja, apunten, penasaran nih. Maksudnya anak-anak pesantrennya, apakah itu tidak ada orang tuanya, atau dari segi ekonominya, atau dari faktor apanya?
2: Ya itu tidak ada orang tua. Nah itu memang yang perlu kita rangkul itu. Kemarin mungkin dia kesedihan mereka itu tidak
0: pas
2: ada
0: kita
2: orang.
0: Datang tuh perasaan ada ayah ibu.
2: Iya, tidak ada orang tua, dan lagi itu anaknya juga mungkin kurang tidak sesehat yang lain lah gitu. Jadi itu yang membuat kita, itu juga bukan di tempat itu aja sebetulnya Teh Ano, kita juga udah beberapa kali ya ke beberapa pesantren atau apa tuh, banyak sekali yang menggugah hati, yang jadi tambah semangat kita gitu ya. Yang kalau karena kita merasa terjun ke masyarakat, lihat masyarakat yang membutuhkan kita tuh seperti apa, jadi tambah semangat ya kalau kita itu untuk bisa membantu lebih banyak lagi ke masyarakat gitu Teh Ano.
0: Jadi itu kalau kadang kalau kita merasa terpuruk, ada ternyata yang lebih terpuruk dari kita.
2: Betul, gitu.
0: Aduh, jadi nambah kebayangkan, aduh ngiringan sedih tak kebayang gitunya. Kita juga kalau misalnya putra kita misalnya ibu kemana wae mun itu pulang-pulang, kalau misalnya pulang nanti kita deh ibu wina ianya rada wengi ya kumargi ti anjing ieu geu ibu nggak pulang komo imbelnya. Ini yang udah nggak ada orang tuanya tapi mereka harus kuat, tetap
2: harus
0: kuat
2: ya. Makanya kita peluk lat-lat supaya mereka tenang gitu di ini.
0: Iya subhanallah. Bu Haja, teka raos itu waktu. Ini padahal asal nembe ngawi tante. Ya selain tantangan-tantangan mungkin suka duka yang dialami ataupun dirasakan oleh Ibu Haja Lia ya. Punten bilih lepatan itu. Mau Bu Haja Lia sarang Bu Haja Ida. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk para pendengar perempat, para istri-istri binangkit, para mami-mami, bunda-bunda di rumah mungkin untuk menguatkan Mangga Dihaturan sebagai statement terakhir.
2: Mangga. Uh-huh. Terima kasih Teh Ano. Ya mungkin kalau untuk masyarakat yang mendengarkan bahwa di Bandung dan sekitarnya, di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, bahwa di sini ada Ikatan Istri Dokter Indonesia yang peduli kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi kita betul-betul melihat kondisi, tentang pokoknya kita menangani tentang sosial, kesehatan dan lingkungan. Dan mudah-mudahan apapun yang kita bisa membantu, insya Allah dibantu gitu kan, di ini selama kita memang sesuai dengan programnya gitu kan. Kalau keinginan sih semua ya bisa, tapi kan kita juga disesuaikan dengan keadaan, kondisi dan kemampuan kita untuk membantunya. Nah yang kedua, mudah-mudahan saya juga doakan kepada masyarakat bahwa kita Ikatan Istri Dokter Indonesia itu bisa meregenerasi, bisa yang muda-muda bisa terpanggil, karena IID hadir di sini bukan untuk sia-sia tapi untuk bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi untuk itu mudah-mudahan ibu-ibu muda, ayo kita bergabung dengan Ikatan Istri Dokter Indonesia di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi. Ayo kita bergabung dengan IID Cabang Bandung.
0: Bu Haja Ida, Bade Namihan.
1: Boleh mungkin sebagai himbauan ke semua pendengar Sampurasun Pasundan, bahwasannya IID itu memang memiliki banyak program unggulan, baik itu di bidang kesehatan ataupun sosial. Ada satu hal lagi yang perlu kita tunjang bersama dari ibu-ibu muda, ibu-ibu kita sebagai seorang ibu, sebagai pendidik pertama dan utama, yaitu di bidang ketahanan keluarga. Karena di situ kita bagaimana di masing-masing keluarga bisa menanamkan pendidikan moral dan budi pekerti pada anak-anak kita, itu yang utama. Kemudian bisa juga bagaimana kita melindungi, mencegah atau perlindungan kekerasan pada anak dan perempuan. Itu yang banyak terjadi di berbagai lini. Mungkin mari sama-sama kita menjaga keluarga kita dengan memberikan edukasi budi pekerti dari awal.
0: Haturun, tapi ayah kasih jika penasaran, kalaupun misalnya ada pendengar yang memerlukan bantuan dari IID ini, harus bagaimana prosesnya Ibu? Apakah sekretariatnya atau seperti apa?
2: Sebetulnya gitu, sekretaris di rumah saya sendiri. Tapi kalau misalnya ada, dia bisa bersurat atau komunikasi di ini. Apalagi kalau kita sih menerima audiensi seperti Wistren, seperti yayasan, yang itu juga kita audiensi janjian di mana, karena kebetulan kalau IID tidak punya sekretariat yang khusus ya. Kalau rumah saya kan jauh gitu kan. Jadi kita kadang-kadang di satu titik di tengah-tengah di mana kebetulan saya ada salah satu anggota IID juga yang punya restoran. Jadi kita kadang-kadang di situ gitu.
0: Kalau informasinya bisa melalui IG misalnya?
2: IG, di IG ada.
0: Di IG nyari IG. IID.
2: IID Bandung.
0: Bandung. Mungkin nanti ada kontak person yang bisa dihubungi ya. Mohon. Hatur nuhun Ibu Hajah Lia, Ibu Hajah Ida yang telah menemani kami nih. Informasinya mudah-mudahan meskipun singkat ya waktu kita, mudah-mudahan manfaat.
2: Amin.
0: Sehat terus Bu Hajah.
2: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan ngawangkong kita dalam Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit bersama Ibu Haja Lia Dahliana Sugiharti SH, Ketua IID Cabang Bandung, dan Ibu Ida Undang, Wakil Ketua 1 IID Cabang Bandung, terkait topik kita yaitu tentang implementasi kegiatan sosial IID dalam pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dino. Dino. Hei, Dino sini.
1: Yo, Bu. Bentar ya. Lagi nangis nih main games.
0: Bantu Ibu ganti gas, Dino. Ini sudah habis gasnya di dapur, cepet. Sini. Ah, ngapain sini anak? Hei, Dino, kamu merokok ya? Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, Ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino. Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, gimana itu ada orang tua sibuk di dapur, gak mau bantu. Ingat, Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum dangu di Manawe Ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Seperti tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atanapi ngobrol dina Komunitas Cinta Budaya Obrolan Kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kumaha sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, itu nuju di mana ieu?
2: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Rada pinggir jalan
1: ya teh. Nuju aya kegiatan benernya.
2: Buhun, wadah teh tonton kegiatan masih nuju persiapan.
1: Oh gitu, aduh, ya teh kawaga sekedapannya Kang Jiner.
2: Iya, enggak.
1: Iya perkawis dunia perkusiannya Kang Jinernya. Ayo nate Kang Jiner teh panginten ngadegen hiji komunitas anu namina teh Beduk Biru tahnya. Eta teh ngadeg nanti tikawit irah Kang Jiner.
2: Kalares nama upami Beduk Biru di tahun 2008.
1: Oh, 2008 nya.
2: Mohon.
1: Nya. Eta ka pungkur mah dah sanes Beduk Biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
2: Oh, nya eta mah tahun 2000
1: Magic skin teh nya.
2: Mohon, Magic skin opram. Jadi lain magic sihir gitu. Jadi magic.
1: Nya.
2: Kahawae pasti bisa main perkusi gitu
1: tah. Eta kapincut gue eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Nah, ayeuna komunitas Beduk Biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
2: Kalaresna mah seueur sih anggota teh, tapi anu eksis anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
1: Mohon, anu ieu pinten grup anggota tetap gitu pindahnya.
2: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sekolah umum gitu. Nyanutas damel.
1: Mohon. Eta kunaon bet disebat Beduk Biru?
2: Nah,
1: kumaha tanahan tuh Beduk Berem atau napa Beduk Hideung gitu.
2: Eta teh kalau resan naon alat nate anu daur ulang teh anya, tino tong sampah teh abdi teh hideung nate gitu teh. Iya. Ari nami manya spontan tinu warna.
1: Oh, nyana pedah drum.
2: Spontan tinu warna. Mohon
1: dina drumna birunya.
2: Mohon pedah drumna biru, jadi we Beduk Biru lah nami ieu cenah merada simpel ye.
1: Eta. Tapi upami Beduk Beureum mah da moal karaosnya Beduk Biru. Iya gitu naon namina teh. Nya janten naon harusna teh antep gitulah.
2: Mohon,
1: jadi rug hideung teka teras ka ieu na.
2: Nya. Mohon gitu tah.
1: Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan anu wae anu parantos di iluan ku eta ku Beduk Biru ya.
2: Biasana anu ingat anya anu ka saya di Bandung Bandung World Music dua kali berturut-turut ETT 2011 anu diayakeun ku Pemda Kota Bandung. Terus anu paling panggilan waktu 2016 ka opening pon seremonial
1: eta
2: pon Jabar.
1: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antanapi dariuk ETT teh?
2: Eta mah fleksibel kan biasa nangtung nya mobile gitu kan pakai tali gitu tali gendong.
1: Mohon.
2: Terus bisa diuk ge aman sih da. Tingginya 60 eta teh 60 cm gitu.
1: Nya. Jadi eta teh drum di damelna tinu naon eta? Ieu na kulitna.
2: Abdi nanggo mika gram ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panggilannya karena mika plastik jadi hujan oke okay, aman gitu dah.
1: Kacipta eta upami Beduk Biru bedug nate ku bedug iya bedug tina kai gitu.
2: Mohon
1: beratna sukuah
2: berat gitu nate mohon Untung beratnya berat mawan itu teh paling paling berat teh 3 kilo kan.
1: 3 kilo
2: oh, untuk 3 kilo itu teh. Jadi rada rada simpel gitu. Ya
1: simpel. Rada simpel. Lompatan ke masih tiasa nya.
2: Aman.
1: Aman.
2: biasanya kan eksis rutin baru dak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, terus ayeuna mah kan aya luring teh nya.
1: Oh.
2: Istilahna luring. Jadi ekskul teh belajar di luar gitu. Tah sarumping ngadan abing tu diajarkeun ka abi gitu dah.
1: Tah eta. Tapi ieu masih kena di kabupaten nya teu acan muka anu di Kota Bandungna gitu.
2: Atan bi atos. Kota Bandung teh atos aya di Bandung Timur di Panyilekan komite lepatna.
1: Panyilekan.
2: Mohon.
1: Eta upami syaratnya Kang Ojan hoyong latihan kumaha eta Kang?
2: Anu penting mah resep lah gitu. Oh,
1: eta anu bisa tukang takonya gitu.
2: Iya bebas anu teu biasa tukang tako ge bisa kan.
1: Bisa.
2: Kumaha ge eta teh kan terlepas lama main perkusi mah kanggo ieu nya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu teh.
1: Jenten tiasa wae teu ka ieu ku umurnya teu ka ikat ku umur.
2: Iya, teu ka ikat ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi genep 10 teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu mah dihareup gitu.
1: Ya aduh, resep pisan.
2: TK, SD, SMP masih SMP sudah geus bisa digendong gitu tah kumargi nyara ka jangkung lah SMP mah.
1: Iya, ari perkusi mah da sigana mah teu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan tu ka dieu nya.
2: Mohon kitu tah.
1: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanapi ka di luar sakola alatna ti urang atanapi ngadamel nyarira-nyarira eta.
2: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember cat anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih luas gitu ya nah upami di yang ngocet MR anu 25 kilo anu iya biasanya cok di pasian rambut oge kan upami latihannya di kenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pasian rambut
1: pasian rambutnya meh seragam gitu nya.
2: Mohon
1: mesaragam gitu. Tak upami kamurang kali gitu aya motif kan aya perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri bilih yeuh mah murang kali teu acan stabil gitu otak kanan dan otak kirinya aya motif-motif khusus gitu Kang murang kali.
2: Aya eta teh aya motif-motif khusus anu sering dipake ku abdi sareng berjalan di marurang kali.
1: Bisa diieukeun ke digambarkan gitu mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu motif kah ngebudak murang kali gitu kan biasanya
2: bisa sih bisa kan ya cuma kan aya bahasa oral jadi bisa nyebutkeun bisa mainkeun tea gitu kan seperti ieu tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk nah seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
1: eta motif hiji gitu. Tak duduk tak tak duduk motif dua gitunya eta beragam gitunya etode gitunya etode
2: eta itu hari pas main kan pakai ritme anu umum lah jadi anu umum ti supaya banyak peminat terus karena dikemas misalkan dihitung sabara kali jadi cepat gitu.
1: Nah, upami misalnya hiji sekolah tanapi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru kedah kasaha tah ngahubungina.
2: Ya, pangeten langsung wae ka abdi. Ka abdi ka Mang Jiner
1: urang sareang. Gitu, sareang. Eta di mana tempatna, Kang?
2: Di Jalan Terusan Cibako. Nomor genep RT hiji RW genep Desa Panyerapan Kecamatan Soreang.
1: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di Beduk Biru biasa ka Soreang nya. Pamungkas pan Kang Jiner harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas Beduk Biru bade dikumahakeun ieu.
2: Abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, jadi turun ke jalan dari demo, jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu, abdi bade nyayakeun pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, gitu asal gitu dah.
1: Jadi ieu mah estuning sosialnya ieu mah nya.
2: Mohon.
1: Nya, supados puguh di yeukeunanya di kupingkeunanya.
2: Jadi pangan lamun ngamen ge pangan menangan urang teh mayar teh moal. Mere duit teh mere rejeki teh moal kagok
1: gitu. Jeun anu sok ngamen oge tong ukur namprak nanya kedah aya betul dipintonkeun gitu dipentunkeun
2: di satu kembali ke ieu. Ketembinaan mental cara menyajikan gitu.
1: Itu progres ke depan mungkinnya Kang Jinernya.
2: Mohon. Dan atas berjalan gitu sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu kan bukan mata air lampu merah mulai nama aya gitu.
1: Saya eta harapan Kang Jiner ka payuna kumaha tah pamungkas mah.
2: Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru kurang bisa berbagi lah terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar Tatalu itu ditunggu sama Mang Jiner di Soreang gratis tanpa bayaran alat ada gitu kan, tinggal maunya aja mau latihan gitu
1: kan. Ngan di ditu teh kan aya bala-bala, aya kopi jeung sajadahna.
2: Itu mah aya warung. Warung bebas jajan sorangan. Abi kan gaduh pasukan kentang lebar ya. Selain beduk biru teh aya kenang.
1: Oh lu kenang oge nya.
2: Aya kenang pasukan kentang lebar. Jadi kapeminat sahalah nu minat bade latihan kenang mangga.
1: Tah.
2: Gitu kan.
1: Tah eta nya
2: kenang. Nya mudah-mudahan mah keur gitu peminatna kumargi. Lamun urang teu dipacu ti ayeuna. Itu generasinya bakal kupang gitu. Ayah dia itu pemain tenang.
1: Eta iya estuning naon istilahna mulia Kang Jinernya. Eta teh tekad ngalaungna gitu. Kangungunyangkeun deui barudak ngora gitu. Sangka gubag-gebug.
2: jadi ulah regeg. Kawat urang parak gitu kan. Jadi main musik barat urangnya loba gitu kan. Lebih jago main kenang, lebih alus gitu kan, bisa kemana-mana gitu.
1: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
2: Alhamdulillah Afrika nu teacan.
1: Aduh alhamdulillah. Abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
2: Kurang
1: hati-hati ya, Pak. Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugia Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah. Ka
2: RI teh sareng kondisikeun
1: we. Iya, bari
2: langsung di
1: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jinernya. Mugia Kang Jiner sehat, teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
2: Amin.
1: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitu nya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kitu kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, ngarasa bagja pisan margi aya keneh pangintennya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tuduy ka ayeuna malahan parantos ngamancanegara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balak kecerakan. Karasana aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sareng Kang Aldi ye, sareng Pang Wano nya bener. Makasih ye. Lepat ya.
1: Mohon. Kumaha mah Kang Aldi?
3: Di Kang Aldi Tarawang.
1: Mohon.
3: Jeung siang.
1: Mohon saya.
3: Mun budaya lah kapayun budaya urang di udah ditikat kendinya Kang ya.
1: Dah, leres pisan. Aduh Kang Ali teh ieu nu noman sigana. Iya. Aduh.
3: Da abdi jeda ali orang Karawang dah tetep dah abdi jika pungkus sok ieu sok ngeningan ieu abdi mah tina kasinian Salung.
1: Karawang. Alhamdulillah. Ya,
3: alhamdulillah. Aina komo aina mah anu diseueur teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
1: kebudayaan Jaipongan kamu cikal bakalnya Jaipongan teh
3: aya di Karawang jarang ditanggap
1: kan ya leres kamu cikal bakalnya Jaipongan kan di Karawang ti Pak Haji Suanda
3: sok silap aya nama sok silap jalmi nama seueur nama
1: tah kitu saya lah kan
3: ali ya ali budaya urang mah sok dipotohokeun teh
1: kan ya nya anu nemete Kang Jiner nemete tos uning apa
3: yang terjadi? Oh, di Karawang, di Karawang. Oh, kan dikatkan budaya orang Sunda.
1: Terus.
3: Di budaya renggong naoge nya. Sadaya. Sak kilat naoge. Kok kena organ, organ.
1: Iya, pengintan peropat. Teras manco di peropat, margi. Seueur pisan. Di AM eta?
3: Iya, abdi di radio.
1: Mohon.
3: 0,80.
1: Oh, hiji. 106,8 nya.
3: Mohon
1: FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangentennya.
3: Tapi pas kadangona teh agak lambat aditas assalamualaikum pas kadangona teh akan sore abi aya
1: streaming gitu streaming eta pangentennya. Mohon ya. Delay mohon delay.
3: Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
1: Mohon.
3: Bujur, namun bawa saya menghajar terjadi. Tong nangap organ apa Jaipongan, Salu, budaya orang Sunda, tetap sida kangnya.
1: Iya, aduh.
3: Karena kalau gue datang sah, wano wino, ben ya.
1: Itu sawias dah, itu mah kesenian. Jalmi,
3: ben kan, perubahan zaman kang intinya.
1: Tinggal orang nak, anu iya.
3: Benar, kau anu pak Binten. Terus gitu kang, pribadus kang Adi kena kang Adi Sarawak.
1: Mohon.
3: Ya katapi
1: amin silaturahim
3: mohon siang mudahan sehat salam pamit
1: alhamdulillah ya manco terasnya beropatnya
3: mun abi sareng ieu Pak Sep Supriyadi dalam
1: alhamdulillah sareng Teh Lilisna salam we Kakang Rahmatna salam Kakang Rahmat
3: mangga
1: sami-sami
0: obrolan kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa lorek yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Warta Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Wilujeng enjing kasiangnaken komdangu hatur nuhun masih kene satya sesarengan di peropat RRI Bandung AM 540 kHz. Dina siang iya nyarengan kuruntuin lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara gelar kawih pasundan tumali ayah nama dinten Jumat Jumat berkah, Jumat istimewa kanggo urang salaku umat muslim. Oge peropat RRI Bandung oge spesial maparin kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara gelar kawih pasundan dugi kata busa welas engke.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih basundan, nganteurkeun kareueus yasana.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang Kaum Dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, ya. Dan alhamdulillah juga di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Pak Iwan Mulyana. Beliau adalah seorang owner dari Mulia Laundry, juga seorang pendidik, Bapak dosen, ya, penulis anggota penulis juga. Beliau juga anggota UMKM dari alumni PBA. Kita akan berbincang-bincang atau ngobrol. Ada topik yang menarik. Apa itu? Cinta dalam telur. Jadi penasaran ya, ada apa cinta dalam telur ini? Kita langsung sapa Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam Teano.
1: Alhamdulillah, kabar baik ya Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Bisa baik. Menemani kami nih Kaum Dangu di siang hari ini dalam obrolan UMKM.
2: Iya baik, terima kasih undangannya.
1: Mungkin mau menyapa Kaum Dangu terlebih dahulu, mangga? Kami
2: baik, Kaum Dangu di Bandung ataupun di Jawa Barat yang bisa mendengar suara saya dan juga Pro 4 RRI Bandung. Terima kasih, di sini saya bisa mungkin cerita sedikit ya tentang bagaimana saya bisa menulis tentang novel ini ya. Mungkin ada banyak background kenapa saya bisa menulis gitu ya. Padahal sebetulnya background saya bukan seorang sastrawan gitu ya, atau bukan seorang penulis sebelumnya ya. Ini adalah karya saya dalam sastra yang pertama, dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh para penyuka atau novel lover di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak bagaimana sastra novel di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang.
1: Amin. Gitu, Allah ya Rabbal Alamin. Iya, ternyata cinta dalam telur ini sebuah tulisan ya, menarik sekali ini. Kita ingin tahu nih, dan tanya-tanya ya sama Kang Iwan, Pak Iwan saya panggilnya. Kalau di sekolah Bapak, kalau di sini
2: Akang.
1: Bapak
2: di sini
1: ya?
2: Kang Iwan
1: ada
2: saja.
1: Kang ya. Iwan. Bapak guru mah di sekolah, upami di dia mah Akang ya. Iya, Kang Iwan, terkait dengan novel Cinta dalam Telur ini, bagaimana sih latar belakangnya kok sampai terinspirasi? Judulnya aja sudah menarik nih, apalagi isinya. Mangga, kumaha ta?
2: Iya betul Teh Ano, ini sebetulnya lebih kepada bagaimana novel ini menulis perjalanan seorang pemuda ya, dulu waktu sekolah itu punya pengalaman yang tidak begitu bagus ya dalam hal ekonomi ya, bagaimana seorang remaja itu harusnya kan siap ya dengan pendidikannya, ternyata pada saat dia menjelang lusu keluarganya ternyata mengalami perjalanan usaha yang kurang menguntungkan gitu ya. Begitu banyak problema dan juga cobaan dialami oleh keluarga, dan termasuk cerita ini tentang Ivan ini gitu ya. Nah jadi sebetulnya kalau lihat background ini kayak cerita saya sedikit gitu Bu ya, backgroundnya itu. Jadi cerita saya sedikit dan kemudian perjalanan saya sampai bisa kuliah di Unpad itu diceritain ya di dalam novel ini. Kemudian bagaimana Ipan ini bisa menaklukkan masalah ekonomi ya, masalah pergaulan dan lainnya, sehingga akhirnya bisa selesai dari kuliahnya di Unpad itu. Gitu Teh Ano, kalau lihat sedikit ya mengenai cerita yang diceritakan di dalam novel itu.
1: Ya, jadi mungkin bisa terinspirasi dari perjalanan hidup juga ya. Namanya bagus, Ipan Avicenna.
2: Iya.
1: Ini kayaknya nama kekinian deh.
2: Kalau Ipan tuh kan nama Sunda banget ya Teh Ano ya.
1: Avicennanya ini ada.
2: Kalau orang Indonesia atau misalnya orang umum misalkan pakai V itu
1: Ipan,
2: ya. Ipan.
1: Kalau ini
2: orang Sunda
1: Ipan.
2: Ipan aja.
1: Ipana orang Sunda asli, kalau Avicenna, Avicenna ini orang
2: Avicenna tuh terinspirasi dari pemikir Islam zaman dulu waktu namanya sebetulnya kan Ibnu Sina, ya. Kemudian oleh penulis-penulis barat dan pemikir barat disebutnya sebagai Avicenna.
1: Avicenna. Oke.
2: Okay. Ahli itu ahli ahli kimia kalau enggak salah itu tentang Avicenna itu. Yeah. Jadi mencomot aja teh digabungkan dengan nama Sunda namanya Ipan gitu.
1: Ipan. Cinta dalam telur. Ya, dengan perjalanan hidup yang memang tidak mudah dan penuh perjuangan, beliau itu dengan sebuah kenyataan bahwa ibunya itu adalah penjual telur.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Ada cinta dalam telur. Asal nama ya sebelum baca sinopsisnya. Apakah cinta dalam telur dia itu bagaimana? Ya alhamdulillah perjuangan seorang ibu mungkin ya. Yeah. Hingga akhirnya sang putra bisa berhasil mencapai pendidikan S1-nya. S1 ya Pak?
2: Iya, yeah, Ipan teh. Di Unpad.
1: Kelak Ipan Kak dan Iwan.
2: Penulisnya Iwan, ya, tokohnya namanya Ipan gitu.
1: Ya. Mungkin terbersit dalam pikiran pendengar, apa mungkin ya ini Kang Ipan ini kayak Kang Iwan juga. Tentunya enggak ya,
2: terinspirasi cuman saja
1: betul. Ya, Om Dangu, kami persilakan untuk Anda yang mau ikut gabung boleh, mau penasaran ngobrol-ngobrol santai aja dengan Kang Iwan ya. Boleh mangga disampaikan bisa melalui telepon di 7217043, bisa juga melalui WhatsApp-nya di 0821185613. Kang Iwan, kalau Kang Iwan pernah bergabung di alumni PBA ini ya?
2: Iya betul. Betul.
1: Mungkin sebagai anggota UMKM, apa yang Kang Iwan rasakan terkait dengan hobi Kang Iwan menulis ini?
2: Ya kalau awal sebetulnya gabungnya itu pada saat saya membuka usaha Teh Ano. Jadi saya ada usaha namanya Mulia Laundry. Dari Iwan Mulyana gitu. Betul. Mulia Laundry gitu. Nah kemudian pada saat memasarkan itu ya kok ada alumni di internet itu ada alumni namanya PBA ya saya coba-coba aja menjadi membernya gitu ya. Nah kemudian ada beberapa teman memang jadi akrab tuh kayak Teh Prita gitu Nah kebetulan penggagasnya tuh Kang Ari Zulfikar ya Kang Azu dan juga Teh D itu kan itu senior saya di Fakultas Hukum gitu ya saya anak Fakultas Hukum. Saya 91 Kang Azu itu angkatan 89 gitu ya. Jadi memang ada sejarahnya saya juga mengenal Kang Ari waktu kuliah tuh sebagai senior saya gitu ya. Meskipun Kang Ari enggak kenal saya gitu. Nah, dari sana ya saya pertama ya itu untuk mengenalkan laundry saya Teh Ano. Nah, kalaupun sekarang ada ini ada novel juga ya. Kebetulan aja saya minta bantuan ke Teh DT itu. Teh, coba saya punya novel tolong juga di promosikan. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati orang-orang atau misalnya alumni PBA yang memang menggemari dari novel gitu ya. Nah, dari situ ya tercetus aja begitu masuk kemudian tiba-tiba di grup itu nanti siaran di RRI Pro 2. Lebih seru lagi.
1: Iya, berarti ini sambil menyelam minum air.
2: Iya, betul Teh Ano. Jadi saya sebetulnya memang lebih suka menulis ya. Jadi kalau cerita tuh waktu kecil tuh kalau orang lain gak suka ngarang, saya tuh paling suka ngarang gitu ya. Di SD tuh pernah jadi juara ngarang gitu ya, ngarang pengertian menulis gitu ya. Terus SMP suka nulis lomba artikel menang gitu. Waktu itu saya pernah menulis tentang artikel tentang dalam rangka era Kartini gitu ya. Kemudian di SMP itu ada majalah Pustaka Siswa. Nah, saya suka nulis cerpen di situ Teh Ano. Kemudian SMA suka ikut lomba artikel ya membuat tulisan ya. Itu juga dapat pernah juara di sana gitu. Nah, cuman pada saat kuliah cuma nulis di ada beberapa artikel di majalah Kartini. Waktu itu mah susah nulisnya pakai mesin tik teh. Jadi agak-agak males ya. 91 kebayangkan belum ada komputer ya. Nah, kemudian setelah itu saya kerja. Nah, di dunia kerja saya enggak nulis lagi Teh Ano. Saya kerja di BJB dulu pernah tahun 2002 sampai 2016 saya kerja di BJB. Kemudian resign. Nah, jadi dosen. Ternyata ada waktu Teh Ano. Ya udah nulis deh. ternyata ada juga hasilnya itu.
1: Ya, Cinta Dalam Telur. Ini adalah karya yang pertama mungkin dalam tulisan Kang Iwan.
2: Ya, betul, untuk sastra saya yang pertama. Aha.
1: Ya, mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama, tapi bukan hanya yang pertama dan sekali, tapi banyak lagi telur-telur yang menetas.
2: Lagi.
1: Ya, kira-kira Kang ada apa ya? Bukan misi, pesan yang akan Kang Iwan sampaikan dalam Cinta Dalam Telur ini?
2: Ya, saya sebetulnya lebih memberikan ini sebetulnya untuk mahasiswa sekarang ya. Kebetulan kan saya di kampus ada mahasiswa yang saya ajar ya. Kemudian bagaimana mereka bersikap itu harusnya punya pelajaran atau juga daya juang yang lebih bagus dibanding saya gitu. Dulu saya aja susah gitu bisa menyelesaikan dan juga punya katakanlah prestasi yang lumayan gitu ya. Kemudian bisa masuk ke BUMN, bisa masuk kerja di Bank BJB itu. Itu adalah buah perjuangan dari seorang mahasiswa yang miskin gitu. Sekarang anak-anak muda itu harusnya lebih termotivasi. Jadi saya menulis itu dalam rangka supaya ya mereka mahasiswa itu sekarang lebih giat, lebih memanfaatkan mungkin juga sekarang apa namanya dikatakan sebagai fasilitas ya, lebih lengkap, lebih internet di mana-mana gitu ya, menulis gampang dan lain-lain. Harusnya lebih bagus dari saya gitu zaman dulu 91 gitu. Kebayang Ibu nulis pakai mesin tik yang
1: kalau gagal itu menulis. Kalau salah itu pakai tipek,
2: betul.
1: Cuman Bu kurang bagus ya. Kurang bagus. Disobek lagi, mulai lagi.
2: Sobek lagi.
1: Perjuangannya memang.
2: Ya.
1: Ya, dengan keadaan anak muda zaman sekarang, fasilitas di sekolah sudah ini, terus juga mungkin dari orang tuanya juga ya, Pak ya. Handphonenya udah pada canggih.
2: Betul.
1: Pergi dari rumah tidak seperti kita dulu naik angkot, jalan, sekarang udah punya motor sendiri, mobil sendiri, banyak waktu dan kesempatan untuk berkarya tentunya ya. Nah, saya mau tanya lagi, hubungannya dengan Cinta Dalam Telur dan UMKM apa yang Kang Iwan rasakan?
2: Nah, kalau dari hubungan dengan UMKM ini sebetulnya kan
1: menunjang
2: sekali. Betul. Jadi jangan menjadi penghalang gitu ya. Apapun sekarang profesinya, apapun sekarang kondisinya, ya harus bisa gitu ya. Ya contohnya dulu waktu saya bikin laundry juga kan, dulu kondisinya saya masih kerja tuh Bu di BJB gitu ya. Tapi kemudian dengan tekad ya akhirnya bisa juga gitu ya, bisa juga. Dan bukti sekarang sampai dari 2015 saya dirikan, sekarang 2024 hampir lebih dari 8 tahun gitu ya. Alhamdulillah bisa bertahan gitu ya Bu ya. Nah kemudian yang juga harus kita renungkan adalah sebetulnya kita tuh banyak waktu sebetulnya ya. Mau jadi apapun profesinya, Anda bisa jadi ASN atau swasta, itu ada waktu untuk kita bisa merenung dan menulis ya. Dan menulis itu sebetulnya membuat kita sehat Bu. Kita membuat kita jiwa lebih riang dan lain-lain ya dengan menulis. Nah bayangkan kalau kita banyak baca kemudian tidak menulis ya. Sayang sekali pengetahuan kita itu tidak terbaca atau tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Mungkin buat kita kecil tapi mungkin buat orang lain itu bisa menjadi inspirasi gitu Teano. Kalau saya selalu berpikir ke sana.
1: Okay. Ini bisa menjadi suatu inspirasi juga untuk kita nih pendengar. Kalau berkarya jangan merasa udah satu pekerjaan. Andaikan bisa yang lain, kenapa tidak? Seperti itu mungkin ya Kang Iwan ya. Boleh digali lagi dong cerita tentang Cinta Dalam Telur ini. Apakah Kang Ipan di sini itu perjalanan hidupnya seperti apa yang Kang Iwan sampaikan bahwa tidak mudah, tidak mudahnya seperti apa?
2: Iya, di dalam novel itu Ipan itu pertama itu nggak bisa kuliah ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang tahun pertama itu kuliah, kalau Ipan tuh enggak gitu di cerita itu. Jadi dia harus tahun ditahan ya karena ibunya udah dalam keadaan bangkrut gitu ya. Nah tapi setahun itu dia bisa belajar, bisa apa namanya bimbel di kamar sendiri gitu ya. Di sana diceritakan bahwa ada kiriman buku-buku dari sahabatnya di SMA itu yang dulu bimbel ya di KSM di Jalan Hasanuddin. Kemudian dia bisa bangkit dan kemudian dengan seorang ibu yang tetap mendukung dan juga tetap sayang, Ipan akhirnya bisa lulus itu. Jadi setahun itu bukan berarti orang lain mah senang-senang ya, Ipan harus belajar gitu setahun itu ya. Bayangnya tuh di kampung ibu, bukan di Bandung ini. Jadi Ipan tuh seorang orang kampung dulu di kampung Majalengka ya, sebuah kampung di Kadipaten. Ibunya jualan di pasar tradisional Kadipaten. Kemudian Ipan tuh nggak punya apa-apa gitu selain buku-buku yang dikirim oleh sahabatnya. Setahun kemudian dia bisa belajar otodidak, menaklukkan UMPTN waktu itu 91. Nah kemudian termasuk pada saat masuk gak punya uang tuh, akhirnya 3 bulan itu dia kuliah itu didugdak bu.
1: Didugdak atau setiap ongkos
2: 3 bulan itu didugdak karena gak punya uang untuk kos. Karena uang kos itu lebih mahal dibanding
1: pada saat itu didugdaknya dari Majalengka ke
2: ya, ke Bandung. Jadi waktu itu kan belum macet tuh. Jadi masih ingat saya ongkosnya 1.300 itu.
1: Jadi perbandingan antara ongkos dan biaya kos di lebih ekonomis pulang pergi gitu.
2: Kalau bilang ekonomis sebetulnya lebih mendekati waktu itu mungkin Ipan tidak punya uang besar untuk ngontrak atau kos. Jadi kalaupun ada itu adalah uang kecil, jadi uang receh. Jadi misalnya dengan 3.000 bisa berangkat ke Bandung kuliah gitu. Karena untuk bayar 250.000 atau 500.000 waktu itu besar gitu ya. Nah, sehingga Ipan kata ibunya, "Udah kamu mah didugdag aja, yang penting bisa kuliah." Nah, jadi 3 bulan pertama itu Ipan itu kuliahnya didugdag, Bu. Kebayang enggak? 80 km ya. Kuliah bisa. Jam 7 itu berangkat 4:30 Bu dari kampung itu.
1: Itu suatu pengorbanan yang begitu besar ya. Eh, Kom Dangu, kita ingin mendengar kembali perjuangan Ipan ini. Perjuangan Ipan ini ya, Kom Dangu. Nanti kita dengarkan kembali ceritanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Setelah yang berikut ini, tetaplah di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

dikenal istilah silit, sindir, simbol, siloka, dan sasmita yang biasa disebut panca curiga. Silit yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbol yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Panca curiga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.

0: Obrolan UMKM masih menemani Anda di siang hari ini, ditemani oleh saya Anu Mugia, juga Kang Iwan Mulyana. Ya, berbicara tentang cinta dalam telur. Wih deui, karena cinta dalam telur. Kang Iwan, tadi teh naon tehnya anu perjalanan Kang Ipan ti Majalengka ka Kota Bandung anu naik angkot naik
1: bus
0: iya. Dan akhirnya di tahun berapa mendapatkan gelar S1-nya?
1: Di 96.
0: Di 96. Itu selama perjalanan pendidikan, tapi pernah juga kos juga.
1: Iya, saya
0: Ipan.
1: Iya, kemudian setelah 3 bulan itu ceritanya apa tuh masuk asrama Unpad. Nah, di masuk asrama Unpad itu mengalami yang namanya perjalanan masuk itu enggak semudah kalau kita kos ya, tentu ada namanya ospek ya, namanya penggemblengan dan lain-lain. Nah, itu di sana Irfan dituntut untuk beradaptasi ya, dengan berbagai macam mahasiswa dari berbagai macam daerah di Indonesia, berbagai macam fakultas gitu ya. Jadi lumayan juga perjuangan di situ ya. Jadi di novel itu ya lebih banyak matanya kena irisan bawang.
0: Bawang. Aduh, sedih, tapi insyaallah alhamdulillah juga Ipan sekarang kan sudah bisa memetik hasilnya ya dari irisan bawang ini. Orang simpan heula, kita simpan ya Kang Ipan. Balik lagi ke Kang Iwan. Kang Iwan, selain menulis kan tadi Kang juga menyampaikan Kang seorang pendidik, bapak dosen, juga seorang owner dari Mulia Laundry. Ini pengen tahu yang penulisnya bagaimana Kang bisa menghasilkan satu buah karya yang pertama ini? Apakah susah nggak perjalanannya? Apa saja yang harus dipersiapkan? Budgetnya harus nyiapin berapa? Mungkin kaum dangu juga penasaran nih Kang, bagaimana perjalanan Kang menulis buku Cinta Dalam Telur ini?
1: Iya, gini, kalau untuk bikin novel zaman sekarang tuh kan benar-benar dengan fasilitas yang ada tuh, menurut saya sendiri tuh ya gampang. Yang penting itu kita itu punya hobi ya, atau punya keinginan untuk menulis ya. Bagaimanapun, kalau kita punya hobi, apapun katakanlah halangannya atau misalnya sesuatu yang harus diperjuangkan, ya gampang-gampang saja ya. Jadi saya hobi menulis itu, kemudian saya tulis ya, dan itu harus tiap hari gitu ya.
0: Nulisnya tiap hari.
1: Tiap hari, betul.
0: Karena minimal berapa lama, maksimal berapa lama, nah, biar moodnya bagus?
1: Menulis tuh nggak boleh lihat mood gitu ya.
0: Oh gitu?
1: Jangan, karena kalau lihat mood ya kapan selesainya gitu ya. Biasanya? Jadi waktu itu saya ditarget setiap hari minimal 4 halaman.
0: Wow, 4 halaman. Berarti
1: tulis
0: buku
1: aja,
0: ini?
1: Pokoknya tulis aja apa yang ada terbesit di pikiran, petik aja. Jangan pernah lihat ke belakang bagaimana tulisan saya. Jadi tips kita tuh nulis aja.
0: Maju,
1: nulis aja, jangan lihat ke belakang. Nanti ada bagian tertentu. Karena ada dua sebetulnya dalam proses menulis itu. Satu adalah orang yang menulis, ya, nulis aja, nggak perlu lihat bagus tidak, tipu
0: jangan
1: atau tidak.
0: Diulang-ulang gitu.
1: Jangan ulang-ulang, jangan pernah lihat ke bab satu lagi. Kemudian yang kedua nanti ada namanya editing.
0: Nah, ingin tahu nih.
1: Suasunting dan lain-lain itu.
0: Oke, editing, editor, mungkin orangnya betul, editor. Apa kok editor tersebut orang lain atau kita sendiri setelah kita rampung membuat novel itu, kita sebagai editor sendiri atau bagaimana?
1: Nah, dalam proses membuat novel itu sebetulnya pertama kita nulis, selesai, katakanlah kita ada 400 halaman. Kemudian ada proses namanya suasunting.
0: Nah, apa itu? Sebelum
1: diserahkan ke editor di penerbit.
0: Masih
1: kita suasunting itu. Jadi kalau selesai misalnya bab terakhir tentang penutup, kita balik lagi ke bab satu. Nah, di situ baru ditulis, oh ada yang kurang, kemudian apa yang harus ditambahkan. Itu dengan kita menulis di depan laptop atau di depan PC, otomatis tuh ada inspirasi lain yang membuat tulisan kita lebih bagus.
0: Ada yang dikurangin, ada yang dilebihin.
1: Betul. Misalnya ada, menurut kita ada yang pantas dan tidak pantas. Ada yang misalnya, wah ini gak perlu, ini gak bikin seru. Atau ada sesuatu yang bikin seru nih, tambahkan saja gitu ya. Nah, prinsipnya sebetulnya jangan pernah ragu, nulis saja. Nah, pada saat suasunting kita tambah-tambahin. Kemudian kita ngobrol dengan teman atau ngobrol dengan saudara, ya, apa sih yang tambahkan gitu ya. Nah baru setelah swasunting di editor oleh penerbit itu, nanti kita akan dikasih ini sebetulnya novel ini ada yang kurang, tambahkan, kita tambahkan saja. Jadi sebetulnya ya kalau kita memang biasa nulis ya, mudah-mudah saja teh, nggak ada yang misalnya kendala dan lain ya.
0: Kang Iwan, kalau kita bingung nih, kita seneng nulis, udah nulis, cuman bingung kalau nyari editornya ke siapa, harus menghubungi siapa, siapa yang bisa membantu kita?
1: Nah sebetulnya yang namanya editor tuh ada di tiap penerbit, dan kemudian ada nama editor itu ada yang sifatnya ghostwriter.
0: Apa itu?
1: Ghostwriter itu adalah orang yang menuliskan sesuatu yang kita ingin ceritakan. Misalnya Teh Ano punya pengalaman percintaan gitu ya, tapi susah untuk Teh Ano bisa
0: ngomong aja,
1: meminta gitu ya, kepada ghostwriter untuk menuliskan novel. Ya. Mau romansa apa gitu ya, apa yang harus ditonjolkan. Nah kemudian pada saat editor itu nanti oleh editor yang penerbit itu ditambahkan apa yang kurang ya. Kemudian dia membuatkan sinopsis buat kita. Nanti sebetulnya nanti ada sentuhan, kita akan lebih bagus di situ sentuhan-sentuhannya gitu. Ya.
0: Maksudnya bingung gini loh. Editor otomatis berkaitan dengan penerbit. Apakah kita harus datang ke suatu perusahaan atau bagaimana maksudnya seperti itu?
1: Nah sekarang tuh zamannya internet teh, di mana saja ada. Kita googling aja, ketik penerbit misalnya murah, penerbit gampang, banyak bertebaran di Indonesia itu sekarang nggak ada yang nggak mungkin gitu, ada gitu. Nah yang harus kita pahami sebetulnya penerbit itu kan macam-macam. Ada namanya penerbit mayor.
0: Apa itu mayor?
1: Penerbit mayor itu ada penerbit yang sudah besar skalanya. Okay. Contoh misalnya Gramedia Pustaka, ya atau di.
0: Sudah dikenal namanya ya.
1: Itu ada Mizan dan lain-lain. Nah kita juga bisa pilih tuh, jangan ke sana kita mah. Kalau yang untuk pertama
0: yang awal-awal ya.
1: Kita yang penting pecah telur. Nah carilah yang penerbit indie. Nah penerbit indie itu yang penting tuh kita ada tulisan, kemudian kita ada minimal cetak aja ya. Kalau waktu saya cuma 3,9 waktu itu, 3,9 kemudian udah dapat 40 eksemplar dengan halaman sekitar 407 halaman. Nah jadi kita punya pilihan-pilihan. Ada yang nawarin penerbit indie juga, Kang bisa 300 eksemplar. Ah jangan dulu, saya bilang, saya budgetnya sekian gitu. Jadi kesimpulan saya gak sampai 5 juta atau bisa dapat gitu ya. Nah kalau misalnya tanya pemasarannya, gampang aja, 40 saya udah habis ini.
0: Begitu.
1: 40 eksemplar udah habis.
0: Alhamdulillah.
1: Teman-teman yang di seangkatan banyak yang order. Terus teman-teman yang lihat Instagram saya yang sekarang upload aja tuh, wah bagus nih, aku mau beli, gimana caranya? Belinya di saya gitu ya. Udah saya belum pernah ngiklan ini di Facebook Ads belum. Nah sekarang lagi dalam proses untuk mencetak berikutnya, karena yang 40 ini udah habis.
0: Apakah yang Kang Iwan rasakan dengan masuknya anggota UMKM ini berdampak sekali dengan lakunya tulisan Kang?
1: Sangat berdampak sekali ya. Jadi di grup itu teman-teman juga mensupport ya. Contoh nanti di hari Kamis saya kan ada namanya bedah buku teh. Di kebetulan di kafe yang Lukba itu ya, yang punya alumni kita juga ya. Di sana nanti ada bedah buku, ada 20 orang yang ikut meramaikan buku saya dibedah bagus atau tidak gitu. Kemudian dari sana juga nanti kan saya akan membuat nanti lebih bagus lagi ya. Mungkin cetak lebih banyak lagi supaya banyak orang yang bisa menikmati gitu. Karena banyak orang kecewa Bu.
0: Jadi penulis harus legowo dong.
1: Iya, kecewa itu apa ya? Bukunya udah habis.
0: Oh, dikirain ceritanya bukunya yang udah habis, nanti dibanyakin lagi. Dikirain kan dalam bedah buku itu pasti ada masukan ya.
1: Betul.
0: Kritikan untuk membangun. Nah ini juga dibutuhkan satu hati yang bijaksana mungkin.
1: Betul, pasti ini kan ini karya pertama itu pasti banyak kurangnya ya, pasti banyak bolongnya. Dan saya memang akan terus belajar bagaimana menulis itu lebih baik lagi. Ya kalau lihat beberapa novelis juga kan pertama ya banyaknya gagal dulu. Saya pernah lihat kisahnya Terelie juga. buku pertama itu nggak dilihat orang gitu ya. Kemudian juga kalau kita belajar dari namanya J.K. Rowling juga kan, berapa penerbit menolak karya dia, padahal ketika terbit kan itu udah jutaan kopi kan ya, ketika diterbitkan bahkan kemudian difilmkan. Jadi jangan pernah putus asa gitu ya. Apalagi kalau kita sebagai pelaku UMKM ya, jangan pernah takut ya, jangan pernah untuk mencoba, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Itu yang saya yakini ya, apapun gitu ya profesi kita tuh pasti ada jalan, asal dengan niat yang baik gitu saja.
0: Tadi budgetnya tidak nyampe 5 juta.
1: Enggak.
0: Kalau misalnya masih merasa berat keneh wae 5 juta mahal tuh ing kumaha ta Kang Iwan?
1: Nah, kalau masih berat juga kita cuman
0: nuntut, biasa teh nuntut.
1: Gini, itu kan yang saya 40 eksemplar ya. Nah, kebetulan juga saya punya kenalan itu bisa menerbitkan ya fiksi atau non fiksi, kemudian hanya bayar cuma sampai 1 juta itu cukup dengan satu contoh buku, eksemplarnya itu satu eksemplar, kemudian udah masuk ISBN dengan termasuk haki dari hak ciptanya, udah beres. Gak mungkin gak punya ada modal makan kalau 1 juta mah gitu ya. Pasti, nah nanti dengan 1 juta itu kan kumpulin modal ya, bisa nyetak banyak buku. Kemudian ya sekarang yang lagi model sekarang kan orang gak harus baca di cetaknya kan ya. Bisa dengan e-book.
0: Betul.
1: Saya juga di e-book dijual lagi gitu. Artinya
0: dengan suara Akang.
1: Iya, dengan yang ini e-book itu artinya cetakan yang lewat itu aja, download.
0: Oh, download aja. Ada niatan untuk dengan suaranya?
1: Belum tahu kalau suara.
0: Kan biasanya sekarang udah ada juga selain e-book juga apa ya namanya ya?
1: Iya, pernah dengar sih.
0: Ada yang dengan suaranya juga. Jadi
1: ini
0: kita
1: itu sebagus Teh Ano sih suaranya.
0: Mau ini ah. Ya, terus bagaimana Kang?
1: Iya, dengan e-book itu orang nggak harus nyetak gitu ya, tapi bisa dinikmati, bisa dibeli gitu ya. Jadi kayak ini harganya 109.900 lah 110.000, di e-book cuma 40.000 dan saya tidak bebani dengan harus nyetak gitu. Artinya 1 juta tadi modal awal, ya udah jualnya jual e-book saja. Berarti kan nggak harus nyetak ulang, nggak harus mengeluarkan biaya untuk cetak berikutnya. Cukup jual di e-book ya, tinggal ini aja, tinggal sebar link gitu aja kan. Nanti orang beli lewat namanya e-book itu di Google Book namanya. Di Google Book kan bisa ada linknya, nah kita klik aja 40.000, kita tanpa cetak bisa mendapatkan royalti dari buku yang dibeli oleh pembacanya lewat e-book.
0: Jadi intinya kalau sekarang itu gak ada hal yang mustahil, andaikan kita punya niat yang kiyang, orang Sunda mah apa ya?
1: Salah kiyang pareng lah.
0: Eta mungkin ya. Nih Kang Dangu, bagi Anda pecinta nulis, pengalaman dari Kang Iwan mungkin bisa dijadikan inspirasi atau contoh. Sok mangga serat entek kedah nganggo artos anu ageng-ageng teuing. Nanti bisa dicari informasinya. Pilarianan tadi teh editor anu indie ya kan ya?
1: Iya,
0: ya. Nanti ya, mungkin secara legalitas dan lain sebagainya bisa tanya-tanya. Banyak sekarang mah taroskeun ka Mbah Google.
1: Atau bisa kalau yang mau penerbitan biaya murah bisa lewat saya, Bu, gitu.
0: Oh gitu. Ya.

0: Kang Iwan, tidak terasa kebersamaan kita nih dalam obrolan UMKM siang hari ini mungkin sudah di penghujung waktu. Ada sesuatu hal yang bisa disampaikan mungkin untuk kaum dangu? Ada pesan?
1: Boleh. Ya, terima kasih kaum dangu. Jadi prinsipnya ya, kalau kita berusaha ya di UMKM itu, yang penting itu idenya. Ya, idenya kemudian diimplementasikan atau direalisasikan. Tidak perlu begitu ada ide harus ada modal misalnya. Ya, karena apa, kalau ada kita punya niat, punya tekad, kemudian kita jalankan, biasanya ada jalan juga gitu ya. Nah, untuk menulis itu kan gampang sekali, modalnya cuman menulis. Kalau nggak bisa, nggak ada laptop, ya kita bisa menulis dulu di tulisan di kertas gitu ya,
0: untuk
1: kita
0: salin ya.
1: Gitu ya. Bahkan sekarang mah yang namanya nulis itu kan cukup dengan gadget, kita ngomong, kemudian ada namanya voice to text.
0: Ya,
1: gitu ya, pernah dengar mungkin voice to text. Nanti yang menulis kan Google gitu ya. Kita nulis misalnya, pada suatu hari saya bertemu dengan Teh Ano di RRI Pro 4 FM gitu ya. Itu akan menjadi tulisan gitu ya. Kemudian berikutnya tinggal ngomong saja, tulis. Nanti mungkin berapa hari, 4 kali berapa halaman, misalnya 10 hari jadi 40 lembar tuh udah jadi. Nah, kemudian kalau mau menulis, mau diterbitkan, kan tadi saya bilang gampang saja, nanti ada penerbit yang hanya mengurus ISBN dan juga hak ciptanya, kemudian bukunya dalam bentuk e-book, udah nggak perlu lagi dicetak ulang. Karena bisa dijual dengan e-book. Kalau e-book nggak perlu biaya cetak teh gitu ya. Jadi itu idenya ada, dikerjakan, simple itunya perjalanannya gitu ya. Seperti saya, seorang yang tidak pernah belajar sastra bisa menghasilkan sebuah novel gitu teh Ana.
0: Iya. Hatur nuhun Kang Iwan. Dan kalau misalnya kaum dangu, para pendengar ingin membaca Cinta Dalam Telur ini, kedah kumaha?
1: Ya, yang
0: bisa menghubungi kemana?
1: Bisa lewat saya juga tadi yang
0: kalau mau fisiknya ya, mungkin kalau berupa bukunya. Kalau e-booknya?
1: E-booknya dibuka di Google Books, tulis aja, ketik Cinta Dalam Telur Iwan Mulyana, nanti keluar itu e-booknya di Google Book. Tinggal klik ya, mungkin bisa transaksi di sana. Lebih murah di sana, hanya 40.000 itu ya, dibanding dengan edisi cetaknya yang harganya sampai 109.000 ya, 109.000 gitu.
0: Tak itu kaum dangu, upami penasaran Cinta Dalam Telurna kumaha sampai didugikeun ku Kang Iwan. Kang Iwan hatur nuhun pisan.
1: Ya,
0: terima kasih ya. Ini banyak ilmu untuk saya pribadi khususnya. Amin. Nih dalam ngobrol UMKM, obrolan di siang hari ini. Hatur nuhun, salam sehat wae Kang Iwan, sukses terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam nun.
0: Kaum dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan ditemani oleh Kang Iwan Mulyana. Beliau adalah owner dari Mulia Laundry. Beliau juga seorang dosen dan penulis. Beliau juga anggota UMKM alumni PBA. Tentang obrolan kita, Cinta Dalam Telur. Mudah-mudahan banyak manfaat ataupun inspirasi yang kita petik dalam obrolan UMKM siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya Anu Mugia undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

اللهم اهدنا الصلاة القائمة محمدا والصلاة والشرف والدرجة العلى وقصر مقام محمدا الذي وعده. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزيل البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات. ويا أيها الحاضرون ويا معاشر الجماعة بالجمعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله يحب المتقين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. طوبى لمن رآني وآمن بي وتوبى لمن آمن بي ولم يرني. Sidang Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua terus-menerus mendapat kemuliaan Allah dunia wal akhirat. Karena kehadiran pada saat yang bahagia dan mulia ini, yang agung ini, tidak sembarangan orang. Tapi berkumpul di sini, orang lain tidak, hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapat mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda masuk masjid ini pada saat ini ahli-ahli surga. Tapi ahli neraka merasa berat dan dianggap jauh masuk ke masjid. Juga masuk masjidnya saja juga dianggap tahanan. Tidak betah duduk di masjid. Kalau ibadah, salat dipercepat. Itu pun kalau tidak ada orang. Kalau ada orang, diperpanjang. Nah, ibadah sedikit, dikira besar dan mahal. Itulah orang-orang yang tidak akan mendapat mahabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi takdir kepada kita pada saat ini untuk melaksanakan salah satu tugas Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah Jum'ah. Ini takdir baik dari Allah. Jauh sebelum bapak-bapak lahir ke dunia ini, jauh sebelum Nabi Adam lahir dan Hawa ke dunia ini, malah jauh sebelum dunia dan langit diciptakan Allah, 50 ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi, bapak-bapak yang hadir pada hari ini di Lauh Mahfudz sudah tertulis akan melaksanakan ibadah Jumat pada Jumat hari ini. Itu dalam ilmu tauhid disebut tanjiji qadim. Bahasa anak-anak di pesantren disebut qadha. Nanti di lapangan dibuktikan betul
bahwa hari Jumat tanggal bulan Juli ini betul bapak-bapak hadir pada saat ini untuk melaksanakan Jumat. Inilah yang disebut tanjiji hadis atau bahasa santri disebut qadar. Hadirin, ternyata kita itu kalau mempelajari, bertadabur, bertafakur, hidup ini hanya mengikuti ketentuan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa Garut mah, kurni ciprik dipengkeren katangtosan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam juga marilah kita persembahkan, terus-menerus dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai pemungkas nabi, penutup rasul, sebagai juru selamat dunia akhirat, yang mampu menampilkan Islam sebagai ajaran yang cukup menarik, yang mampu menampilkan Islam sebagai ajaran yang cukup baik, sehingga banyak orang bukan dengan kekerasan, dengan bukan kepaksa dipaksa, tapi dengan kesadaran nuraninya, karena mampu menampilkan Islam sebagai ajaran persuasif edukatif, bukan ajaran emosional konfrontatif. Banyak orang yang tertarik dengan Islam, sehingga dalam Al-Quran ada yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong pada saatnya untuk mengadakan teken kontrak, mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika terjadi setelah putuh Mekah, setelah hijrah ke Madinah 6 tahun di Madinah. Karena ketika di Mekah kurang lebih 13 tahun hanya mampu merekrut umat yang beriman dan bertauhid tidak kurang daripada 100 orang. Itu pun ditambah dengan Umar bin Khattab. Padahal dakwahnya 13 tahun, tapi lumayan. Kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh berdakwah menyemaikan asyhadu an la ilaha illallah 1000 tahun, bahasa Quran kurang 50 tahun. Jadi bahasa Quran 1000 tahun tapi kurang 50 tahun. Kalau bahasa kita 950 tahun. Hanya mampu merekrut umat yang bertauhid karena sulit dan mahalnya hidayah 72 orang. Ditambah dengan keluarga 10 orang yang ikut naik ke perahu, ke Safina pada saat itu. Itu jarak dakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa kasih sayang kepada bapak-bapak, memberi rahman kepada bapak-bapak, memberi rahim kepada bapak-bapak. Lebih kasih sayang Allah kepada yang hadir daripada kepada Qabil anak Nabi Adam. Karena apa? Qabil membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Jadi memberi rahman rahim kepada bapak lebih daripada apa? Kepada orang-orang yang lain. Padahal kita hidup di akhir zaman, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak tahu bagaimana Nabi menerima wahyu, tidak tahu bagaimana terjadi mukjizat. Bahasanya pun bahasa Arab, tenggang waktunya adalah 1400 tahun lebih. Tapi bapak-bapak, banyak yang sami'na wa ato'na terhadap titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata sebagian hadis, lebih utama satu orang yang hidup pada masa sekarang daripada yang hidup pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantesan sahabat melihat Nabi, pantesan sahabat melihat mukjizat Nabi, pantesan sahabat melihat Nabi ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kita kan tidak. Makanya turun ayat alladzina yu'minuna bil ghaib
dalam tafsir Al-Asas, dalam tafsir Dulul Mansur, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir, makna yu'minu bil ghaib itu beriman kepada yang gaib, kita beriman, kita beramal walaupun tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis Nabi bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amana bi." Berbahagialah orang yang pernah bertemu denganku terus beriman. Tapi berbahagialah orang yang tidak pernah bertemu tapi beriman. Itu 5 kali Rasul bersabda dalam hadis tersebut. Jadi artinya 1 orang bapak sekarang, 5 orang para sahabat. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Kita menerima anugerah hidayah, nikmat iman dan Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, sengaja pengurus DKM meminta judul khutbah ini walaupun hanya sekejap, hanya beberapa menit, dengan judul Muhammad uswatun lil alamin, Muhammad teladan dunia, Muhammad teladan, karena pada saat sekarang belum ada yang mampu seperti Nabi. Mau dosen, mau guru besar, mau profesor, mau jenderal, mau presiden, mau jen TNI, mau praktisi hukum, mau politisi, mau akademisi, mau budayawan, mau ajengan, mau kiai, mau syaihuna, mau wali. Demi Allah, sampai detik ini belum ada yang mampu menteladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun sebagai kepala pemerintahan, akhlak mulia. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam Turmudi, kepala pemerintahan masih berbelanja ke pasar untuk menghidupi kebutuhan bojo-bojonya, istri-istrinya. Masih berbelanja ke warung, padahal banyak anak buahnya dan muridnya. Nabi tidak pernah menyuruh kepada anak buah, walaupun banyak murid dan mahasiswanya. Subhanallah. Nabi walaupun orang repot, seorang kepala pemerintahan, alamanya hadi nubuah, beliau seorang pemerintahan masih sempat memandikan mayat. Ini kita jangankan seorang kepala negara, seorang bupati pun belum mendengar saya. Bupati pernah memandikan mayat belum ada. Bukan belum ada, belum mendengar. Subhanallah. Direkam dalam kata-kata orang yang dimabok cinta oleh Rasulullah, Sayyid Ja'far Al-Barjanji, Sayyid Imam Ad-Deba'i, Sayyid Imam Al-Busiri. Dalam kitab Al-Barjanji, Nabi yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa yusayyi'u janaijahum. Beliau gemar dekat dengan orang yang kecil, memperjuangkan hak-hak orang kecil, memperjuangkan hak-hak wong cilik. Di kita banyak orang yang siap memperjuangkan wong cilik, tapi menjelang pilkada, pileg dan pilpres, tapi setelah apa jadi, bukan jadi wong cilik, jadi wong licik di kita itu. Tapi Nabi itu bukan basa-basi, bukan fiktif, bukan hoak. Yuhibbul fuqara wal masakin. Tidak gengsi, beliau duduk dengan orang-orang yang hina, subhanallah. Kenapa? Agar orang yang hina terangkat derajatnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusayyi'u janaijahum, suka membadikan mayit, mengkafani mayit, subhanallah. Inilah salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering memasak nasi, menanak nasi, tidak memberi kerja dan memberi beban kepada istri-istrinya walaupun lebih daripada satu. Ada 9 kata sejarah, kata riwayat yang lihat ada 11 orang yang menjadi istri Rasulullah. Tidak pernah 1 orang pun disuruh untuk bekerja karena
wanita lahir di muka bumi menurut ajaran Al-Quran tidak ada beban untuk bekerja. Bekerjanya diserahkan untuk laki-laki, untuk suami. Makanya Nabi memasak, apa, mencuci pakaian, menjahit pakaian yang sobek, itu oleh Rasulullah, mengepel lantai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Andai kata wanita mau bekerja, silakan, tidak apa-apa. Tapi tidak diperintahkan untuk bekerja, karena tidak ada kewajiban wanita yang bersuami untuk mencari nafkah. Hanya itu kewajiban seorang suami. Tapi Nabi mempersilahkan. Pernah dalam mau perang Uhud, ada istri-istri prajurit mau ikut untuk berperang. Dilarang oleh Nabi. Tapi akhirnya disediakan tempat apa di luar area peperangan Uhud. Ternyata membuat kemah untuk apa Rasul? Kata ibu-ibu prajurit, andai kata nanti ada pasukan Cina yang cedera, Anda harus mengobati di sini. Luar biasa itu. Hadis sahih. Tidak ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang mengatakan istri diperintah untuk mengobati. Jadi berarti wanita kerja jadi dokter, wanita jadi suster, wanita jadi bidan, tidak dilarang. Bahkan dianjurkan, subhanallah. Itu tidak ada kata-kata Nabi sebelumnya. Walaupun ada ulul azmi, walaupun Rasul 25 yang wajib diketahui, walaupun Rasul 313 tidak pernah mengatakan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam sejarah lengkap bisa disebut panglima perang. Kalau mengajar ngaji disebut mudarris, mengajar ilmu isi Al-Qur'an disebut muallim, menyampaikan apa tauhid, akhlakul karimah, syariah dan akhlak disebut mubalig. Jadi bisa muallim, bisa mudarris, bisa mubalig, bisa guru mursyid untuk membawa orang menuju makrifatullah, untuk membawa orang menuju tajaliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, disebut murabbi. Makanya dalam kata-kata sufi, laulal murabbi ma arabtu rabbi, andaikan tidak ada murabbi yang membawa menuju Allah, aku tidak akan kenal dengan Tuhan. Jadi Nabi muallim, Nabi mudarris, Nabi murabbi, Nabi mubalig, Nabi muadib, suka mengajarkan tata krama, cara hidup, adab yang baik, disebut muadib. Nabi sebagai mujahid, pejuang yang tidak ada bandingannya. Kalau perang berkali-kali, kalau tidak salah 28 kali perang ketika hidup Nabi, Nabi paling depan, bukan paling belakang, subhanallah, disebut mujahid. Bahkan Nabi mengadakan rehab dan renovasi terhadap tauhid yang apa pernah disampaikan oleh Rasul sebelumnya, dan juga syariat oleh Nabi-Nabi sebelumnya, disebut mujadid. Jadi Nabi murabbi, Nabi muallim, Nabi mubalig, Nabi mudarris, Nabi muallimu, mujahid, Nabi mujaddid, Nabi juga mujtahid. Dengan ceramah, kata-kata tidak berbelit-belit, to the point, disebut qaulan sadida, qaulan khaira, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan saqila. Itu banyak kaul-kaul, kata-kata yang sampai ke Nabi tidak sulit dicerna, tidak berbelit-belit, subhanallah. Makanya dalam waktu repet singkat hanya 23 tahun mampu meromak wajah dunia minaz zulumati ilan nur. Hanya 23 tahun Nabi membawa misi dan visi Islam. Itu pun dua periode, Mekah dan Madinah. Kata para pakar, kata orang-orang pandai, kalau mau mengadakan reformasi secara gradual dan total, itu memerlukan waktu satu abad. Tapi ini hanya perapat abad. Itu pun kurang, bahkan dua apa periode, mampu meromak wajah dunia minaz zulumati ilan nur, dengan akhlak yang mulia, dengan hilim, dengan kepala dingin. Nabi tidak pernah marah, disebut godob, bukan odob. Orang silakan marah,
Di saya ada tetangga, seorang kiai marah. Tapi 10 menit selesai. Tapi ada kiai yang lain, tidak marah, tidak pernah marah. Tapi ketika marah, 10 tahun tidak sembuh-sembuh. Naudzubillahi min. Itu godob namanya. Nabi tidak punya apa, tidak pernah godob. Tapi Nabi hilim, berkepala dingin, tidak berkepala panas. Menghadapi problema dengan tenang. Subhanallah. Nabi apa, memaafkan orang yang menganiaya dirinya. Nabi suka memberi orang yang tidak suka memberi. Nabi suka menyambungkan kasih sayang kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Nabi suka berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat tidak baik kepadanya. Subhanallah. Dalam satu hadis, ahli surga itu tasilu man koto'aka wa tu'ti man haromaka wa ahsin man asa'aka wa ta'fu amman zalamaka. Tu'ti tasilu, menyambungkan apa silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Wa tu'ti man haromaka, memberi kebaikan atau sedekah kepada orang yang tidak mau memberi kepada orang lain. Nabi wa asin man ahsanaka, memberbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Nabi apa wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan kepada orang yang pernah menganiayanya terhadap diri Nabi. Ketika Nabi mau hijrah, direkam para al-Ghazali di Darun Nadwa, parlemen musyrikin Mekah. Karena Muhammad, kata mereka, mengganggu stabilitas nasional Mekah. Hari ini juga harus dihabisi, katanya. Kemudian ada rapat besar, itu kurang lebih 13 orang. Dan ditambah oleh setan dari Hijaz, berupa kakek-kakek. Harus bagaimana caranya? Abu Jahal meminta pendapat kepada beberapa orang. Akhirnya yang disetujui, sekarang keroyok saja dibunuh. Rencana tersebut direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi harus segera berangkat ke Madinah. Orang-orang yang sudah apa kumpul akan membunuh Nabi di sekitar rumah Nabi. Ada yang di depan, ada yang di samping kiri kanan, ada yang di belakang, membawa pedang terhunus. Nabi disuruh oleh Jibril membaca surat Yasin. 8 ayat dari ayat Yasin wal Qur'anil Hakim. Ditaburkan pasir kepada mereka. Mereka seperti mati semuanya. Itu terbaring semuanya itu. Ketika Nabi turun aman. Tapi menangis Nabi. Bril, ini kasihan. Orang-orang ini semua seperti mati semuanya. Katakan Muhammad mau menunggu, tapi itu baru rencana, kata Rasulullah. Jadi musuh itu kelihatan tidur, lelap, nyenyak, seperti meninggal, itu ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang seperti itu. Subhanallah. Kalau ketika Nabi hijrah ke Taif, Siti Khadijah di rumahnya tidak apa mau tidur, tidak mau makan karena perasaan bimbang dan galau. Perasaan Khadijah, Muhammad apa pasti ada yang mengganggu dan menyiksa di Thaif. Ternyata itu firasat. Siti Khadijah, kata malaikat yang jadi khodam gunung-gunung Thaif, Muhammad mau diapakan rakyat ini yang apa berandalan, yang bermabok. Kata malaikat khodam gunung Thaif, mau dihancurkan, mau dibunuh semua, mau diangkat batu ke langit kemudian dijatuhkan ke bawah agar supaya semuanya mati. Kata Nabi, tidak usah, biar sekarang mereka kejam, mereka menganiaya dan zalim, tapi bisa jadi nanti
akan apa mendapat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata omongan Nabi tersebut tidak lama, bahkan kesaksian oleh Nabi, mereka yang apa mengeroyok Nabi, membantai Nabi, mengancam Nabi, mengayahi Nabi, itu kesaksian oleh Nabi, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut hilim. Kalau Nabi Nuh, banyak orang berandalan yang membangkang, menolak kepada ajaran risalah Nabi Nuh, ditawari oleh malaikat yang menurunkan adab siksa, biar hancurkan saja. Nah, tidak boleh ada satu orang pun yang dihidupkan. Nanti kalau ada yang hidup, akan lahir orang-orang berandalan. Nabi Nuh itu harus dihancurkan. Tapi Nabi Muhammad dengan hilimnya, tidak usah, biar sekarang tidak baik, nanti bisa jadi besok akan lebih baik. Subhanallah. Inilah apa akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang harus dimiliki oleh kita. Bukan hanya bangga terhadap keteladanan Nabi, tapi harus kita menteladani keteladanan akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang disebut akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Ada hilim, ada tawakal, ada tafwid, ada syukur, ada sobar, ada qanaah, ada hilim, ada taslim, ada tafwid, subhanallah, ada tawakul, ada apa rendah hati, tawaddu, ada syukur. Itu akhlak-akhlak irfani, andai kata dimiliki oleh kita, demi Allah, akan menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akhlak tersebut dijadikan aksesoris diri kita, kita akan menuju Allah. Itu tidak akan sulit untuk menuju tajalli, karena dengan merubah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik disebut tahalli, tahalli. Diisi dengan akhlakul mahmudah disebut apa tahalli. Insyaallah maka akan jadi orang yang ma'rifatullah tajalli, itu dengan bekal akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang terakhir tadi, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat atasnya penderitaan yang diderita oleh umatnya. Luar biasa. Umat punya hutang dibayar oleh Nabi. Umat tidak pernah mampu apa membeli binatang kurban di talangan dengan dana kurban oleh Nabi. Subhanallah. Harisun 'alaikum, pengen, ingin sekali umatnya walaupun durhaka, mati, tidak pernah taubat, ingin sekali selamat mendapat surga, mendapat derajat, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, asalkan hatinya tidak pernah musyrik. Itu harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kepada orang yang beriman, termasuk kepada kita, rauf, sangat santun, lebih daripada seorang ibu bapak kepada anaknya. Rahim, Nabi sangat penyayang. Ra'uf dalam Al-Quran, kata Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah, ada 11. 10 ra'uf milik Allah, 1 diberikan kepada junjungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak Nabi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Termasuk memiliki akhlak yang mulia, menghidup-hidup akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga panjang usia, jangan dulu meninggal dunia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga diberi kehidupan yang mulia, meninggal mendapat kemuliaan syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi qulal azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

Saung nanggu di mana wae ayana ninca katabu 12 langkung 57 menit sakadepan di databu 13 baris ngagabung sareng propat RRI Jakarta kanggo ngaduikeun siaran berjaringan nasional ti propat suara budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritiyah di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Nah, hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line-nya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya, namanya makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Buah pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya.
2: Gitu ya.
1: Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh nih.
1: Oh jauh, oke siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh
1: 2 jam. Oh
2: walah.
1: Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang. Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Julkarnain ini, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita gak mau bagi-bagi, kita gak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
3: Siap.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol, Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap lawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang je tuh. Nah, udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita kemana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Itu kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah enggak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran, meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi kalau,
3: ya, ada acara-acara yang mana perlu, ada sekitar perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Ah, untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidakikutsertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak?
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tahu. Itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih. Gitu, sekian. Nah, jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bersembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita baca-baca dengan
2: bagi-bagi. Baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bahwa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online? Atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Ada
3: hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Jul ya. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Jul ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Baik.
3: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan, oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan,
2: yang berkenaan kita, ya.
3: Nanti kita anukan lagi, misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Jual mbok pit beli contoh ya, gitu ya nak, saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Syul?
3: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun, itu kan contoh kita bawakanlah pantun, indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah, tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tu? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jol lah. Jadi kita yang awam ni main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jo ya.
3: Itu harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jo, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
3: Karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa-bahasa gaul nih, takut-takut banget ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jo.
3: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah. Wah, tidak memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah di situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah. Saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Oh benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jo.
3: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak? Macam mana bila nak sembang nih? Bila nak, belum, duit belum cukup. Saya bilang gitu kan? Bila-bila. Nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan? Kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, yang mana mau pemantun kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Ke apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada pasti sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
2: Gitu.
3: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa kadang tidak lidah ni.
2: Jinak opati tak?
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
2: Apa isinya tu?
3: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
2: Itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus tak. Baik.
3: Untuk silat tadi. Tergantung daripada minat.
2: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
2: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Orang jadi pada tahu ya Kak Fitri ya.
2: Iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
1: Saya juga udah tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat, jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Uti sayang.
5: Amar Aki.
4: Bang Aki nggak Amar.
5: Siapa nama mama anakku? Siapa?
4: Alah ngapain itu? Cuma gagang. Pak tapi mau iya pak.
1: Amak sih nge.
5: Siapa? Hah? Siapa bani-bani nama anakku nih?
4: Iya tapi Amar kan.
1: Oh iya. Hah, iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nyata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cejul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Persiapan dulu, tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: Mbak Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Kak Ayu, Mbak
2: Fit. Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi ya, di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbat RRI Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak nih, orang Pontianak jago-jago berpantun nih. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya,
2: iya, mau pantun, ada pantun nggak yuk? Boleh,
3: tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada peran aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, apa malam terang menderang. Kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terontai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gili
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh,
2: kurang jelas ya, Kayu
4: ya, agak jelas.
3: Saya coba ulangi.
2: Ulangi, Kayu.
3: Taman alun-alun kapas indah, lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau mau fit mah jaga berlantai.
2: Baik, cukup, Kayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa
3: ya?
2: Pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Terima kasih, Cek Jo, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Mbak Fit, Bang Jo, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya, silakan Cek Jo. Nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu, lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya, Jadi kalau memang pantun, katakanlah hasil di set di ini apa, pakai tulisan, kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Agak gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
2: secara lantun.
4: Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh, kan gitu. Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai. Bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai

0: secara sayang, insya Allah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
1: dia. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
2: Sudah terjawab ya berarti ya, Cacayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-5510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08121124928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim. Bagaimana sejarah membalas pantun sejak Kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
1: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
2: Pak Haris.
1: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita gitu, yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
0: Iya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-muslim. Jadi non-muslim itu di sini dia...
1: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
0: Suku apa? Ada dari Dayak.
1: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak, pantunnya ya, gitu?
0: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
1: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
0: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu, pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah kesana.
1: benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
0: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
1: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya enggak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
0: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kata yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan macam yang di apa yang di Pontianak kan. Ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat.

0: berseri. Janganlah layu kering di taman. Jagalah adat payung negeri. Resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong. Kalau dari suku yang lain, saya bilang, bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
1: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanyakan Mas seni Orik. Pantun. Mas Orik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah? Atau muatan lokal atau apa gitu, Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
0: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
1: Ngena ya.
0: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di Muluk, muatan lokal. Insyaallah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di Muluk.
1: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
0: Jadi ini Bu Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan bahwa harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di melalui balai bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma ngabis. Saya bilang gitu kan. Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercermin lah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Tapi hitungannya di dalam perkalian.
1: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat nyaman ya gitu Cik Jo.
2: Iya.
1: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
2: Iya, sudah ada telepon kah di sana lagi Kak Fitri?
1: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
2: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
1: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
0: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
1: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita orang Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
0: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
1: Jadi itu udah apa? menyeluruh seperti itu ya, familiar.
0: Jadi, ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Nah, coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawang.
1: Lawang. Ah, cantik gitu ya.
0: Cantik. Nah, itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Bu Fitri.
1: Nah, gitu. Nah, jadi sering dibudayakan gitu, Cek Jo. Kembali ke Bang Jo, Sina.
2: Sudah telepon kah di sana, Kak Fitri, atau kita angkat dari Jakarta aja?
1: Dari Jakarta
2: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa Redet. Halo, Assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam, Bang Jo.
2: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Soalnya
1: antri ya.
3: Lo antri dulu.
2: Oh, iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
3: Ah, Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cek Jul dulu nih.
2: Silakan.
3: Boleh. Membeli buah lakum denganlah dodol.
2: Cakep.
1: Lawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
2: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cek Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
1: Jawab Cek Jul.
3: Jangan ya Cek Jul.
0: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati.
3: Mantap.
0: Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
1: Waduh, satu kopi Mawardi ditantang kopi. Tuh
3: boleh.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih Mopit, nah dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya Bu Pit ya.
1: Oh iya okay. Ya baik.
3: Ya itu aja Bang Jojo Bu Pit.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
1: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja Cek Jo atau mungkin di daerah lain juga? Ingin diadakan ini ya atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
0: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk Malahan kalau kami katakan lab itu kan kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
2: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
1: Mudah-mudahan makin mengepak sayap, makin ramai.
2: Ya, karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
1: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
0: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua, pakai motivasi UNESCO juga di SK-kan oleh menteri.
2: Oke, okay. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pembaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini.
1: Banyak,
2: mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan penyikat kepala dan selendang.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Bapak Deni Patudin STMT, beliau adalah Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Bintar.
1: Ini Mas, jadi kan sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung nomor 9 tahun 2024
0: baik,
1: tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah begitu ya. Dinas Cipta Bintar itu memiliki peran dan tugas yang sangat penting begitu dalam pengembangan tata ruang kota. Dengan fokus pada pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi gitu. Nah, mungkin beberapa tugas utamanya itu diantaranya yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tata ruang gitu. Kemudian selanjutnya pengawasan dan penegakan peraturan tata ruang. Nah, selanjutnya juga adanya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Artinya itu terintegrasi begitu ya antara aturan yang ada dengan terkait lingkungan hidup begitu.
0: Okay.
1: Kemudian berikutnya juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat begitu. Nah, beberapa hal tersebut menjadi salah satu visi misi Dinas Cipta Bintar dalam pengelolaan perencanaan. Nah, sebetulnya terkait dari perencanaan tata ruang sendiri itu kan kita baru merampungkan peraturan Wali Kota Bandung nomor 29 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang Kota Bandung untuk periode 2024-2044 begitu. Nah, sejalan dengan peraturan tersebut, sebetulnya sih kalau dari Dinas Cipta Bintar sudah mengakomodir seluruh aturan-aturan terkait perencanaan tata ruang. Mungkin yang menjadi tugas berat kita semua begitu ya, terhadap dari pelaksanaan peraturan tersebut, kaitannya dengan pengawasan dan penegakan peraturan tersebut. Nah, dinas kami itu bertanggung jawab gitu ya untuk menyusun rencana tata ruang kota yang meliputi yang pertama itu rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah, yang kedua itu rencana detail tata ruang atau RDTR.
0: RDTR.
1: Itu yang lebih detail dari RTRW-nya gitu dengan skala 1 banding 5000 begitu. Kemudian rencana tata ruang ini berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan dan visi pembangunan Kota Bandung itu sendiri. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bagi masyarakat dan juga yang seperti tadi saya sampaikan itu berkelanjutan lingkungan begitu.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan

0: tiasa jarangan kaum dangu kumargi ayah hiji sareng nu sanesalna. Aturang ngajengkeun masih dina musik dan info engke dina tabuh 15 maya perodangdut dangdut adalah kita dina tabuh 17 aya ngalang layung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tengas pugo, tugu hunto.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Net mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perudangdut dangdut adalah kita masih ditemani perempat suara budaya Bandung. Kaum Dangu dimanapun Anda berada, mugia lagu-lagu na tiasa ngarancangan kaum Dangu. Anu biasa nama dinten Jumaah mah spesialnya kanggo kaum Dangu aya karaoke dangdut di Teh Ros, nanging penginten aya hiji sareng nulain halnya. Tetiasa kadugikeun karaokena, nanging urang dugikeun we lalaguanna nangkes Jumaah payun pangintennya jeung Teh Ros deui. Muhun aya ayam kremes, aya apakah itu cinta. Kita nikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Terima kasih bagi kaum Dangu yang masih setia hingga saat ini, yang di perjalanan ataupun di kebon atau di rumah, di tempat pekerjaan, yang sudah mulai mengundurkan diri dari kantor, sudah mulai pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ada yang masuk pro dangdut.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Manco atuh.
0: Manco
1: atuh. Kapan neng
0: Kulan? Karesan putrana geubis dina sapeda saurna mah, mohon bade sekolah. Terus menuju ka dokter gitu. Mohon.
1: Mohon. Damang
0: atunya. Amin, amin. Mohon.
1: Mohon. Bang web ngawi atuh.
0: Ngawi.
1: Hayu tikarang tumaritis
0: mah. Aduh, bisi bisi barubar atuh. Ke ieu mic-na ancur atuh ke. Kan ke dinten Jumaah payun lah.
1: Ditolong gitu.
0: Oh, gitu. Ke Jumaah payun karaokean di sareng Teh Ros lah.
1: Ya kita nya eta wis mantu.
0: Mohon atuh.
1: Lagu nama Pami aya Pemuda Idaman.
0: Alah, Pemuda Idamannya ke orang pilarinya.
1: Abah Pemuda Idaman bat nya.
0: Nya atuh.
1: Ah, kita ngarannya nepangna mah kasadayana dikumkeun we nya.
0: Mohon eta.
1: Aduh, manco dina prodangdut ka Mang Web bikin tun gua basadayana nya.
0: Mohon, mohon. Mohon sami-sami.
1: Di antas Pemuda Idamannya.
0: Mohon, siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang Pemuda Idaman saudara mah, Pemuda Idaman. Dan Idaman. Aduh, atur nuhun kakak undangunya. Atur nuhun pak, Pemuda Idaman. Pemuda bujaan jadi harapan. Oh gitu. Ayo nu lebet ya. Orang cobian nganulen telepon atau WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sarung sayu.
2: Wilujeng santen.
0: Wilujeng santen. Aduh, iya. Di Sumatera. Aduh, tebih-tebih ngalayang ka dieu.
2: Atuh udah dugi ka Sumatera suarana, jadi ngalayang ka Bandung abdina.
0: Alhamdulillah, kopina teh ngalayang ka dieu, aduh ka Ponogoro nya.
2: Bade Mang Web, kopi seueur, kopi coklat tapi di dieu mah.
0: Aduh, oh aya kopi coklat. Oh kopi, aduh kopi. Raos.
2: Tapi saya cantik kumah-kumahakeun.
0: Oh, raos pisan kopi coklatnya itu.
2: Coklat, mohon coklatnya kopi coklat.
0: Mantep pisan lah Pak Bang Ilhamnya kopi di Ponorogo. Oh,
2: di dieu mah da pepelakan teh kopi coklat, nah, sawit,
0: sawit. Sawitnya itu aduh mun caket mah di jorag kadinya.
2: Oh nya caket mah sudah merenang ku api jadi anteran gitu
0: ta. Tebih ku ieu
2: sah. Di Lampung we mah gitu.
0: Tekedah ah, ieu mah silaturahim we, silaturahim.
2: Silaturahim.
0: Mohon ieu mah. Apunten Mang Web masuk heureuy, tong dianggap heureuy.
2: Oh sami, bikin da sok heureuy Mang Web lah
0: dah. Aduh, nuhun bisa.
2: Mohon Mang Web lah. Mudah-mudahan sing damang Mang Web nya.
0: Oge di Sumatera sing sarehat lah nya. Pamingi ka Bandung mah nyimpang we ka RRI.
2: Ya.
0: Mohon gitu.
2: Mudah-mudahan
0: ke. Tah amengan lah.
2: Da wargi seueur kene.
0: Tah eta. Hoyong
2: Majalaya.
0: Oh Majalaya aya nya. Alhamdulillah.
2: Seueur Majalaya ge seueur.
0: Alhamdulillah. Da teu poho aya kana lemah cai mah nya.
2: Ah, moal poho Bang Web da eta teh pokona mah kapungkur mati dinya
0: gitu teh. Eta kokocoran. Kapungkur
2: mah sareng sepuh gitu. Ka di daerah mah sepuh atos teh araya gitu di Sumatera sadayana pupusna teh.
0: Ngumbara di ditu nya.
2: Mohon ngumbara eta mah tinggal urang-urang na we di dari eta gitu.
0: Ke mudah-mudahan yang penting sarehat lah Bang nya. sehat, bahagia, parok rejeki gitu.
2: Amin.
0: Cing sehat. Ya. Laguna naon atuh?
2: Lagu nama Timan Suri SW atau Bang Web.
0: Mohon ke orang Ferrari nya.
2: Naon we Bang Web lah judul namanya.
0: Iya Mansur, siap. Gitu. Siap. Siap.
2: Nepangan nama nama teh Abah Janggot.
0: Abah Janggot mohon.
2: Abah Janggot mugi-mugi sing diparingan kesehatan sareng keluarga. Oh, atau teras, atau Enga, do di lampu, Kang Ahmad di Limbangan Garutnya, Garut, jarang lebat biasa nama, dinten Jumat
0: mana nanti sepuluh biasa nama sok karaoke,
2: acara karaoke.
0: Nah, kema Jumat payun, karaoke nak, terosna nuju ayah Wagelan, mohon.
2: Sareng Teh Carmila, Teh Ratu Enga, Teh Neng. Kang Bang Edo di Lampung, Kang Edo dikumkan Kang Esandayana, Bang Merona di Medan. Atur nuhun Bang Webnya.
0: Sami-sami, sami-sami.
2: Mudah-mudahan selalu sehat selalu buat Bang Web.
0: Amin, amin. Doa yang
2: sama. Atur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Antosan Timansur Els nanya, urang dugikeun heula Abah Janggot hoyong pemuda idaman, bangga.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Win, ayo kita nyebrang. Mumpung lagi kosong nih jalannya.
2: Hus, ih gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
1: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
2: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
1: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
3: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Rodang du di mana wae ayana. Aduh, hampun teu bisa kumargi waktu sana teh kapan urang cekapkeun we ka 17 nya rodang du dina siang ieu atawa nepi sonten yeung ke tepang deui sareng teh harusnya ti mah dina dinten Jumah Payun ku karaoke. Hapunten tina samudaya kelepatanana nya. Engke diteraskeun kana ngalang layung di tabuh 17 mah nya.

0: Bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai.
5: Jadi guru itu sulit loh.
4: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
5: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
6: A few moments later.
4: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
5: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
4: Ngeri mah.
5: Masih mikir profesi guru itu gampang?
4: Enggak mah. Enggak. Ampun.
7: Papa.
5: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
4: Enggak mah. Ampun.
8: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
9: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi.

Warta Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Situ Patenggang. Dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu-lagu masih ditemani perempat suara budaya Bandung dina sonten ieu sorotan sorena ngeunaan rumah adat Sunda. Rumah adat panggung yang dibangun tanpa paku dengan pondasi batu tap-tapakan, dinding anyaman bambu dan atap berbahan injuk. Desain ini dirancang tahan gempa dan ramah lingkungan. Terdapat beberapa jenis dengan ciri khas bentuk atap, yaitu jolopong, yaitu atap berbentuk pelana memanjang paling umum dan sering dipakai sebagai rumah tangga. Kemudian ada juga badak huai, atapnya mirip kepala badak yang sedang menguap. Ada juga julang ngapak, yaitu atap berbentuk seperti burung yang sedang mengepakkan sayap. Kemudian ada yang namanya capit gunting, bagian ujung atas atap menyilang seperti gunting. Kemudian ada juga parahu kumreb, atap berbentuk menyerupai perahu terbalik. Itu jenis rumah tradisional Sunda. Apakah sekarang masih dipakai?

0: motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kaulang di Manawai Ayana sekedapan di data bu 17 langkung di 50 hiji menit kadugikeun salawat tarhim ditlajengkeun kana azan maghrib kanggo wilayah Bandung sabudeureunana di data bu 17 langkung 50 genep menit atuh saktenan sim kuring undur pamit undur sanes pudungan ngejat sanes tepayaan nanging kasapu ku waktu tangtosna kaum dangu baris disarengan ku teh Nia tugduki kareng sena acara hatur nun kan maksad sim kuring ku Mang Roy tugduki kareng sena acara hatur nun kan apa nitena hapun tentina sambil kalah pandana cak primios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda, pemberian nama Jalan Dago di Kota Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, menurut penulis buku Bandung Tempo Dulu, Insinyur Haryanto Kunto, bahwa nama Jalan Dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dagoan yang artinya menunggu. Konon zaman dulu, kawasan Bandung Utara masih berupa jalur setapak yang kala itu menjadi satu-satunya akses untuk masyarakat pergi ke pasar. Pada saat itu, kawasan pasar masih dikuasai oleh para perampok dan rawan binatang buas, terlebih di daerah hutan sekitar Terminal Dago. Sehingga kondisi yang kurang aman itulah membuat masyarakat selalu pergi bersama-sama dan saling menunggu. Dengan kebiasaan menunggu itulah, akhirnya muncul sebutan nama Jalan Dago oleh warga Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Jumat 17 Juli 2026. Sajian acara-acara sudah kami persiapkan untuk Anda. Sesaat lagi Dendang Nusantara berupa sajian tarling, gitar suling akan menghibur Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak drama radio berjudul Ciung Wanara dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan Anda akan dihibur kembali dengan Kacapi Kawi dalam bingkai acara Hari Ring Peting hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup acara, pengantar istirahat malam Anda, lagu-lagu pop Sunda akan mengantarkan Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kelingan.
1: Kelingan apa ya?
0: Bari dodok kening sorwiwit tanah bukit para kudungan.

0: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercaya bahwa pada saat itu Kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa sampai ke ujung Galuh atau ujung Galuh, ujung timur Jawa yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Setelah tiba di kerajaan, Menteri Arya Kebonan berpikir dan bergumam dalam hati.
1: Betapa senangnya menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Andaikan saya yang menjadi rajanya.
0: Keinginannya Menteri Arya itu terdengar oleh raja. Karena raja diberkahi kekuatan supranatural yang bisa mendengarkan bisikan hati orang.
2: Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja?
3: Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin jadi raja.
2: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu itu.
3: Maaf, Yang Mulia. Memang benar. Saya baru saja memikirkannya.
2: Baiklah. Aku akan membuat kamu menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi. Kamu akan menjadi raja dan harus memerintah dengan benar. Dan jangan pernah kamu memperlakukan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naga Ningrum, sebagai layaknya suami istri. Bagaimana? Kamu sanggup?
3: Baiklah, Yang Mulia. Saya sanggup.
2: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama kamu akan berubah menjadi Prabu Barmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, kamu akan menjadi raja.
0: Tidak lama kemudian, penampilan Arya Kebonan berubah menyerupai Prabu Permana di Kusuma. Tetapi tampak 10 tahun lebih muda. Semua rakyat percaya bahwa ia adalah Raja Prabu Permana di Kusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda dan mengubah namanya menjadi Prabu Barmawijaya. Namun ternyata Prabu Barmawijaya tidak bisa menjadi raja yang bijak. Dia jahat memimpin rakyatnya semena-mena. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang bernama Haryang Bangga. Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum yang saat itu belum melahirkan. Secara ajaib, janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara.
4: Semakin

0: sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk melenyapkan bayi yang berada dalam kandungan Dewi Naganingrum.
1: Dewi, aku tidak mau kalau bayi yang berada dalam kandungan Dewi Ningrum lahir, karena dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama dengan putramu Hyang Banga. Bantu saya, Dewi.
2: Tetapi, apa yang harus saya lakukan, Kanda?
1: Nanti kamu tukar bayi itu dengan seekor anjing dan bayi itu kamu lempar ke sungai Citandui.
2: Baiklah, Kanda. Akan saya lakukan.
0: Sebelum melahirkan, Dewi Pangrenyep menyuruh Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya agar tidak melihat terlalu banyak darah yang mungkin dapat membuat dia pingsan. Naganingrum setuju dan Pangrenyep pun menutup mata Dewi Naganingrum dan berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam sungai Citandui. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuannya, Ratu Naganingrum segera menyadari bahwa ia telah menggendong seekor bayi anjing. Ia sangat terkejut dan jatuh sedih.
3: Tidak, tidak. Kenapa bayiku berubah menjadi seekor anjing? Tidak, bukan. Ini bukan anakku. Tidak mungkin anakku berubah wujud menjadi seekor anjing. Tidak, tidak, bukan, bukan anakku.
1: Dewi Naganingrum, dengan sangat menyesal saya harus memberikan hukuman mati karena kamu telah membuat aib kerajaan dengan melahirkan seekor anjing, dan itu pasti kutukan dari para dewa.
3: Ampun, Kakang. Jangan hukum mati saya, Kakang. Saya tidak tahu kalau saya akan melahirkan seekor anjing. Mungkin ini sudah kehendak yang agung. Jangan hukum mati saya, Kakang. Berikan kesempatan saya untuk bisa hidup lebih lama lagi. Ampuni saya, Kakang. Ampun.
1: Tidak bisa, saya tidak akan mengampunimu. Lengser, seret Dewi Naganingrum.
0: Sementara itu, di desa Geger Sunten, tepian sungai Citandui, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubuk keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubu. Tetapi betapa terkejutnya ketika dilihat bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubu tersebut. Dan setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya, dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda rupawan yang menemani berburu orang tua dalam hutan. Suatu hari, mereka melihat seekor burung dan monyet.
4: Burung dan monyet apakah itu, Ayah?
5: Burung itu disebut ciung dan monyet itu adalah wanara, anakku.
4: Kalau begitu, panggillah aku ciung wanara, Ayah.
5: Baiklah, kalau itu mau, nak.
0: Orang tua itu menyetujui karena arti kedua kata tersebut cocok dengan karakter anak itu. Suatu hari ia bertanya pada orang tuanya, mengapa dia berbeda dengan anak laki-laki lain dari desa tersebut?
2: dan mengapa mereka sangat menghormatinya. Kemudian orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa ia telah terbawa arus sungai ke desa tersebut dalam sebuah keranjang dan bukan anak dari desa tersebut.
5: Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh, nak.
4: Kalau begitu, aku harus pergi ke sana dan mencari orang tua kandungku, ayah.
5: Oh, itu benar. Tetapi kamu harus pergi dengan seorang teman. Tuh, di keranjang itu ada telur, ambillah. Pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk menetaskan telur itu.
2: Ciung Wanara mengambil telur itu, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan unggas. Ia malah menemukan naga wiru yang tak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma, yang baik kepada dia dan yang menawarkan dia untuk menetas telur. Dia meletakkan telur di bawah naga itu dan tak lama setelah menetas, anak ayam tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara memasukkannya ke dalam keranjang dan Ciung Wanara meninggalkan orang tuanya untuk memulai perjalanannya ke Galuh dengan membawa keranjang.

sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Dalam kesombongannya, ia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juaranya.

0: Wahai rakyatku, lihatlah si jeling ayamku yang sangat tangguh. Tak pernah terkalahkan karena si jeling ayam yang tidak ada tandingannya. Kalau ada yang bisa mengalahkan si jeling, aku akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayamku.
1: Ciung Wanara mendengar kesombongan sang raja dan berniat untuk menantang ayamnya sang raja untuk diadukan dengan ayamnya, dan Ciung Wanara pun menuju ke kerajaan dan berjumpa dengan raja. Namun, betapa kagetnya lengser kerajaan ketika melihat Ciung Wanara datang dengan membawa keranjang. Karena keranjang itu dikenali lengser yang digunakan untuk menghanyutkan Ciung Wanara ke sungai. Dan lengser kerajaan pun segera menyadari kalau Ciung Wanara itu adalah putra dari Dewi Naganingrum, dan lengser kerajaan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi.
2: Nak, karena kamu dan ibu kamu sudah tidak diperlakukan dengan adil, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Jika nanti ayam kamu menang melawan ayam raja, mintalah kepadanya setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan kamu.
3: Baiklah, Ki, akan saya lakukan.
1: Keesokan paginya, Ciung Wanara muncul di depan Prabu Brahmawijaya dan menceritakan apa yang telah diusulkan lengser. Raja setuju karena dia yakin akan kemenangan ayam jantannya yang disebut Si Jeling. Si Jeling sedikit lebih besar dari ayam jago Ciung Wanara, namun ayam Ciung Wanara lebih kuat karena dierami oleh Naga Wiru.
0: Ayam ini yang akan menantang Si Jeling? Yang benar saja. Masa ayam sekecil ini sanggup untuk mengalahkan Si Jeling?
4: Ampun tuanku, memang ayam saya kecil, tidak tinggi seperti ayam tuanku. Tetapi mari kita buktikan dengan mempertarungkannya.
0: Sombong sekali kau anak muda. Sejauh mana kekuatan ayammu itu?
4: Tapi ampun tuanku, sesuai perjanjian yang telah disepakati, kalau ayam saya dapat mengalahkan si jeling, sebagai hadiahnya, tuanku memasrahkan sebagian dari kerajaan ini kepada saya.
0: Tenanglah pemuda, saya pasti akan menepati janji saya, karena yakin si jeling ayamku yang akan menang.
1: Sang raja kehilangan nyawanya dalam pertarungan, dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan Ciung Wanara setengah dari kerajaannya. Dan Ciung Wanara menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan siapa dirinya. Brahmawijaya sangat terkejut ketika mengetahui kalau Ciung Wanara adalah bayi yang pernah dibuang ke sungai. Karena kejahatan dirinya dan Dewi Pangrenyep, sebagai hukuman dari kejahatannya, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam penjara kerajaan.

Ciung Wanara ini diperankan oleh Agus Aki sebagai Menteri Arya Kebonan, Agus Abbot sebagai Ciung Wanara, Cepi Surya Kusuma sebagai ayah, Nia Iswara sebagai Dewi Naganingrum, Talia sebagai Dewi Pangrenyep, Aji sebagai Raja Prabu Permanadikusuma, Dindin Taryudin sebagai Lengser, Agus Setiawan sebagai Barpa Wijaya, dengan narator Rosyanti Mustika, naskah karya Nia Iswara, teknik dan montase Agus Super.

0: Ya sahabat budaya, alhamdulillah kita ketemu lagi malam hari ini seperti biasa di Jumat malam, Sabtu malam masih. Ya, alhamdulillah di Sabtu malam, ya malam Minggu ya. Nah, kali ini nampaknya malam Minggunya istimewa karena hadir saat ini seorang vokalis ya, dan juga seorang pencipta lagu. Kita akan sapa beliau. Yang pertama ada Kang Agus Jabrig. Wilujeng Wengi Kang.
1: Wilujeng Wengi Kang Benny. Wilujeng Wengi Kak Sadena Sahabat Budaya.
0: Sahabat Budaya betul.
1: Pro 4.
0: RRI Bandung. RRI Bandung. Dan di sebelahnya ada Teh Eva Siti. Saya panggilnya berarti siapa ya? Teh Eva? Teh Eva saja. Baik. Teh Eva Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi. Alhamdulillah.
2: Sahabat Budaya.
0: Alhamdulillah ya, beliau-beliau ini Pro 4 betul. Dan beliau-beliau ini tentu saja nih sahabat budaya, narasumber kita yang akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya ya lagu bisa membentuk moral manusia begitu ya. Dan tentu saja nih sahabat budaya, karya musik yang diciptakan itu tentu memiliki tujuannya Kang ya, Agus ya.
1: Tujuan.
0: Ada tujuannya, misalkan visi lagu ada visi dan misinya. Misalkan lagu kebangsaan berarti mengenai cinta akan bangsa.
1: Betul.
0: Indonesia. Gitu. Indonesia. Kemudian juga lagu pahlawan berarti mengangkat satu tokoh di mana yang betul
1: yang
0: menjadi inspirasi.
1: Berjuang pahlawan.
0: Berjuang.
1: Memerdekakan Indonesia ini.
0: Betul, betul. Dan begitu juga barangkali dengan lagu-lagu dari Kang Agus ini, lagu religi juga punya tujuannya.
1: Ya, punya visi dan misi. Ya.
0: Ya, tujuannya barangkali bisa diceritakan nih Kang Agus dulu ya, sebelum ke Teh Eva ya. Baik.
1: Ya nih sahabat budaya, ada beberapa lagu yang saya ciptakan sebetulnya.
0: Betul. Banyak ya, Kang
1: ada
0: Agus
1: beberapa
0: ya.
1: Lagu di YouTube, di radio kita udah diputar. Mm-hmm. Nah kali ini saya mencoba membuat lagu religi.
0: Religi. Ya,
1: sebetulnya udah sih tahun 2000.
0: Tahun 2000 sudah
1: ya,
0: mulai.
1: Sudah mulai. Cuman waktu itu Kak Agusnya lebih sibuk ke dunia yang lain. Gitu.
0: Yeah.
1: Beda dengan bikin lagu yang religi ini betul-betul digarapnya.
0: Betul.
1: Dan punya niat, terus punya visi dan misi, yaitu dengan lagu yang saya ciptakan ini, yaitu betul. Lagu Voi Akhir.
0: Voi Akhir ya.
1: Voi Akhir ciptaan Kak Agus dan vokalnya Teh Eva Siti B. Saya ini lagu yang akan saya edarkan dan akan saya perdengarkan. Pengen saya perdengarkan ke semua kalangan. Hanya untuk niatnya siar saja.
0: Oke.
1: Siar ya.
0: Jadi ada tujuannya untuk
1: ada
0: siar
1: tujuan
0: agama
1: siar. Betul. Karena begitu kita bikin lagu Kang Agus.
0: Betul.
1: Misalkan ini lagu versi, lagu cinta, lagu, itu jelas kalau saya udah nilainya ke komersial.
0: Ada komersial.
1: Tapi insya Allah dengan lagu Fire ini Kang Agus niatnya siar.
0: Siar. Jadi untuk
1: jadi,
0: dakwah ya kan.
1: Dakwah, siar.
0: Betul.
1: Makanya di sini judulnya Nada Dakwah.
0: Betul.
1: Ya siar lagu Voi Akhir gitu Voi kan.
0: Voi Akhir.
1: Nah, diniatannya untuk seperti itu, tidak untuk komersial gitu kan.
0: Betul.
1: Niatnya tidak komersial, tapi dengan mudah-mudahan dengan lagu ini di YouTube-nya naik.
0: Betul.
1: Jadi komersial itu mungkin hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang lagu ini naik gitu kan. Tapi
0: betul.
1: Kita sama Teh Eva jalurnya siar aja lah.
0: Siar dulu ya, betul. Siar memang untuk dakwah awalnya.
2: Niat kita kan memang sebagian untuk kita sedekahkan.
0: Ya. Betul. Ya. Oh, jadi ada rencana ya, seperti itu ya Teh Eva ya.
2: Misalnya di YouTube-nya booming.
0: Baik, betul.
2: Kita memang rencana sebagiannya mau untuk kegiatan-kegiatan sosial.
0: Kegiatan-kegiatan sosial.
2: Santuni, menyantuni anak yatim piatu.
0: Oh, luar biasa.
2: Doa dan lain-lain.
0: Ya. Baik. Iya, mudah-mudahan ya, tercapai
1: mudah-mudahan kita,
0: semuanya.
1: Jadi sahabat budaya, doakan YouTube yang atau lagu ini bisa dikenal banyak atau
0: betul.
1: Ditonton banyak, subscribe-nya banyak. Hasilnya insya Allah kita niatkan untuk membantu
0: kegiatan
1: kita
0: yang lainnya juga ya?
1: Yang membutuhkannya.
0: Kegiatan sosial betul.
1: Kegiatan sosial
0: lah. Nah, intinya. Ini tadi Kang Agus berbicara mengenai lagu Voi Akhir ini memang untuk semua kalangan ya.
1: Semua
0: artinya,
1: kalangan. Semua
0: betul.
1: Kalangan.
0: Jadi dari liriknya pun bisa dicerna oleh anak-anak misalkan ya, Kang Agus ya. Betul. Nah ini kalau menurut Kang Agus nih fenomena lagu-lagu religi kali ini sebenarnya memang ditujukannya hanya untuk dewasa saja atau misalkan ruang lingkupnya hanya untuk semuanya, misalkan untuk kalangan anak-anak semuanya juga.
1: Yang saya lihat lagu-lagu religi sekarang misalkan
0: betul.
1: Bimbo
0: betul.
1: Dan kesini ada Ovi,
0: ada Ovi.
1: Banyak sekali lagu-lagu yang membawakan religi. Itu mungkin tetap misinya tetap kata saya kalau saya baca misinya tetap untuk mensiarkan agama gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Tapi nggak tahu masalah komersil dan tidaknya kembali lagi ke penyanyi dan produsernya.
0: Betul.
1: Itu.
0: Apakah ada perbedaan Kang Agus dari liriknya misalkan hanya kalau misalnya yang artinya universal ya bisa semua untuk anak-anak, kalangan remaja, dewasa, orang tua misalnya.
1: Ya. Seperti Opik itu bisa untuk anak-anak.
0: Bisa karena juga mengajar untuk anak-anak.
1: Di religi itu dia mengajarkan ngaji.
0: Oke. Okay.
1: Terus mengajarkan tentang apa? Kematian,
0: oh, Opik gitu
1: juga
0: ya.
1: Sama ya.
0: Baik.
1: Jadi menurut saya religi ini dari anak-anak semua, sampai dewasa
0: semua,
1: ya.
0: Bisa ya, bisa masuk kayaknya, ya semua kalangan ya.
2: Kematian itu kan enggak ditentukan oleh usia.
0: Nah,
2: kan.
0: Oh,
2: itu.
0: Gitu. Baik, ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita berbicara masalah ini juga ke anak-anak memang ya, untuk pelajaran ya, ya bahwa ya, memang hidup
2: kan mengingatkan untuk
0: betul. Ya,
2: jadi semua
0: baik ya, ya ada pelajarannya juga buat kita ya, semuanya ya, ya. Baik. Kemudian ini karena memang lagu yang diciptakan oleh Kang Agus dan dinyanyikan oleh Teh Eva Siti ya, ya. Ini lagunya tentang poe akhir
1: poe
0: juga
1: akhir.
0: Jadi ya, memang bisa juga buat anak-anak ya, begitu ya.
1: Poe akhir sebetulnya kalau anak SD 1-6 kayaknya kan dari segi pendidikannya untuk
0: pasti kurang ya?
1: Kayaknya kurang sih.
0: Kalau jadi harus ada
1: untuk lagu ini.
0: Betul.
1: Harus dijelasin.
0: Baik, baik.
1: Jelasin. Ya kalau ini kalau segmen saya kayaknya lagu poe akhir ini dari SMP sampai
0: baik, remaja
1: berarti. Orang tua lah gitu.
0: Remaja hingga orang tua.
1: Kalau ya. SD karena kurang mencerna.
0: Baik.
1: Mencerna kata-katanya.
0: Baik, ini untuk bahasanya sendiri, bahasa atau lirik dalam lagunya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda?
1: Bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda ya.
1: Sunda gitu kan. Saya sendiri kan di sini lebih identik dengan pencipta lagu pop Sunda.
0: Oh iya Kang Agus ya, betul. Lain, ya.
1: Meskipun banyak yang saya ciptakan lagu, nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa Kang
1: lagu
0: Agus.
1: Lagu politik saya sering ciptakan.
0: Okay.
1: Maaf lah kayak Dede Yusuf yang ciptakan.
0: Betul.
1: Cika Wiranto, banyak lah. Legislatif. Lagu SBY saya bikin.
0: Pak SBY juga ya.
1: Ya saya bikin lagu SBY tentang Demokrat. Maksud saya bukan orang politik, tapi saya seniman.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Agus bikin lagu ini ya kita bikin.
0: Bisa ya.
1: Yang penting halal gitu kan. Karena nyari duit nanti nyiptain lagu.
0: Ciptain lagu.
1: Yang nggak lihat merah, putih, biru, hijau. Yang mau dengan lagu Kang Agus ya saya bikinkan aja. Yang penting itu kok dikomersilkan saya.
0: Jelas. Iya. Baik. Ini kalau misalnya jadi pencipta lagu berarti Kang Agus juga harus hafal betul apa yang diciptakannya. Artinya
1: ya, ya.
0: Kang Agus juga. Barangkali cari bahan dulu ya.
1: Iya.
0: Cari bahan dulu, apalagi ini tentang poe akhir berarti mungkin baca-baca dulu Al-Qur'an dan segala macam ya Kang Agus.
2: Biasanya ya luar biasanya untuk poe akhir kan dulu biasanya kalau nyiptain lagu kan dibayar.
0: Betul.
2: Kalau ini enggak.
0: Oh gitu.
2: Gratis. Kayaknya kan karena niatnya si
0: A. Wah, luar biasa nih. Yeah. Baik. Dan rencananya ini memang untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti ataukah sudah dimulai dari sekarang Kang Agus untuk publikasi lagu ini?
1: Sebetulnya kalau bikin lagu religi itu nggak harus bulan puasa.
0: Katakanlah
1: dakwah itu kan nggak harus bulan puasa
0: saja. Baik.
1: Lagu poe akhir ini lagu mengingatkan tentang kematian yang pasti bakal datang.
0: Betul.
1: Kepada setiap manusia.
0: Betul.
1: Anak kecil sampai dewasa dan orang tua.
0: Baik.
1: Kematian itu pasti bakal datang setiap harinya. Cuman siapa dulu gitu kan? Abdi heula, teteh heula, Kang Beni heula kan?
0: Kang Agus
1: siapa dulu? Abdi ulah wakak.
0: Ulah wakak.
1: Nah maksudnya pasti kematian bakal datang, makanya dari syair itu maka sing eling hidup di dunia itu udah sementara lah.
0: Baik.
1: Hidup di dunia sementara itu akan lama.
0: Mm-hmm.
1: Dan karena suatu waktu bakal ada poe akhir, kematian yang bakal menjemput kita.
0: Nah, okay.
1: Untuk itu ayo orang amal dan ibadah mumpung masih ada di alam dunia.
0: Nah,
1: itu intinya poe akhirnya.
0: Baik. Nih Kang Agus menciptakan lagu ini gimana nih prosesnya, lama atau?
1: Ya lama.
0: Lama ya.
1: Saya kan
0: satu lagu ini
1: pasti kan bermusik.
0: Bermusik
1: ya,
0: betul.
1: Hingar-bingar bermusik ya. Terus saya juga ada di komunitas seni budaya, komunitas bobotoh Persi bisa ikut terjun gitu kan.
2: Guru oke.
0: Okay. Guru juga.
1: Sebenarnya guru juga.
0: Oh, luar biasa.
1: Kalau kami ini mau perjalanan enggak habis gue. Saya pernah ngajak, bukan pernah, saya guru SMK Bina Taruna Subang. Enggak apa-apa.
0: Oh, luar biasa ya, enggak apa-apa.
1: Saya guru. Cuma
0: luar biasa.
1: Ini kayak gini kan guru kesenian.
0: Guru seniman sekali
1: lagi. Dapat referensi dari Ibu Yayasan, boleh gondrong, boleh pakai kalung dan lain-lain.
0: Baik.
1: Ya betul kata tadi pertanyaan tadi Pak, katanya untuk lagu religi untuk dakwah kan enggak harus bulan puasa.
0: Jadi
1: dari sekarang aja, dari mulai kemarin sampai tiap hari kita dakwah berdua ini lewat lagu. Kang Beni itu pernah acara di Fat FM, Kang Agus nyanyi, hayu.
0: Oh gitu.
1: Iya kita, hayu. Niatnya saya siar gitu.
0: Siar ya, siar. Ibadah ya pokoknya nih.
1: Ibadah
0: lah gitu. Jadi gak tunggu momentum Ramadan.
1: Gak
0: ya.
1: Tunggu.
0: Jadi dari sekarang pun dia betul sehat. Baik, tah. Nah ini ngobrol sebagai seorang pencipta lagu nih. Kenapa Teh Eva Siti yang dipilih untuk menyanyikan lagu nih, Kang Agus? Ada boleh pertimbangan apa?
1: Boleh cerita dulu terbakarnya.
0: Oh boleh, boleh, boleh. Silahkan Teh Eva.
1: Sebetulnya dengan Teh Eva ini saya buat partner bisnis.
0: Partner bisnis.
1: Dikenalin sama seseorang teman saya.
0: Betul, betul.
1: Ya, Kang Indra katakan ya.
0: Iya betul.
2: Teman kuliah. Ya.
0: Baik.
1: Teman kuliah, nah, teman saya juga. Kang Agus urang bisnis dengan Teh Eva. Oh bisnisnya
0: betul.
1: Mantap. Ini bisnismen, dosen, bisnismen. Saya tertarik kan. Mm-mm. Hidup pengen maju ya, pengen kaya lah gitu ya kan. Pengen ada kemajuan. Datang ke Teh Eva, oh punya bisnis tinggal disebutin lah. Bisnis
0: betul.
1: Sponsor kan. Bisnisnya bagus gitu. Saya lagi belajar sampai sekarang.
0: Betul.
1: Tadi dia bilang, Kang Agus saya juga hobi nyanyi.
0: Betul.
1: Ternyata dia selain bisnis, sering bikin cover-cover.
0: Oh.
1: Dina ini di HP.
0: Di handphone.
1: Lagu
0: merekam
1: Bimbo
0: sendiri.
1: Nyanyi, direkam
0: jadi
1: sendiri.
0: Untuk hiburan sendiri ya gitu Teh Eva ya. Kemudian
1: di kan? HP terus ada lagu lain, lagu religi, lagu pop Indonesia Sunda, masukin HP saya dengerin.
0: Betul.
1: Saya juga seneng nyanyi, hobinya selain bisnis.
0: Nah, baik.
1: Saya baru dengerin Teh Eva ini suaranya menurut saya sebagai pencipta lagu bagus gitu kan, tinggal diasah lagi lah gitu.
0: Betul.
1: Diasah lagi untuk berlatih kalau mau jadi penyanyi atau penyanyi di rekaman. Nah udah aja lah. Ternyata kebetulan saya punya lagu nih, Poe Akhir.
0: Poe Akhir, nah, memang kan? Sudah ada lagunya ya.
1: Sudah ada.
0: Bertemu
1: sudah
0: dengan Teh Eva pun ya.
1: Saya lihat satu figur Teh Eva dengan religi lah gitu kan, penampilannya religi terus attitude-nya religi gitu kan. Segala lagunya dibikin kata Eva
0: pas ya,
1: cocok gitu
0: cocok,
1: kan karena
0: ya, betul.
1: Tampilannya religi
0: betul.
1: Teh tuh apalin lah, seharian apalin gitu. Diapalin sama Teh Eva hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ah kata saya, orbit kan jangan nih kata saya. Orbit kan jangan, itu tanggung jawab saya kan.
0: Betul, betul.
1: Begitu saya mengasih lagu ke penyanyi,
0: betul.
1: Saya tidak main-main meskipun penyanyi baru.
0: Betul, misal, ada pertimbangan ya banyak
1: katakan
0: ya.
1: Katakan Dokter Mary Mong Bandung lah, itu kan lumayan naik di YouTube dan namanya. Meskipun
0: baik.
1: Penyanyi dia baru, seorang dokter, seorang harus bisa diangkat.
0: Oke, okay,
1: ini
0: gitu.
1: Seorang dokter, ya, sekarang ini seorang dosen.
0: Ibu dosen ya?
1: Bisa dosen ya, bisa dosen dan bisnis. Saya tanggung jawab, bisa Teh Eva untuk rekaman.
0: Baik, baik, baik.
1: Kita coba aja latihan tuh, coba latihan dan memberanikan diri saya untuk merekam dia.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Teh Eva juga proses rekamannya pahit manis. Tahu lah rekaman Teh Kuma susahnya gitu.
0: Betul. Jadi memang dari nol sekali ya Teh Eva.
1: Nol sekali.
0: Ya? Oke. Okay. Nah ini ngobrol sama Teh Eva dulu ya sekarang ya. Iya. Kalau dari pencipta lagunya sudah tadi. Nah Teh Eva sendiri ya, kepikiran nggak Teh terpilih sebagai seorang vokalis ya, dan juga sekaligus ini seorang produser ya,
2: iya.
0: Ya tentunya barangkali ini berbeda dengan kesibukan Teteh seperti sebelumnya, barangkali ada Teteh jadi dosen juga, ya, jadi untuk menyanyi sendiri hanya untuk hiburan sendiri ya.
2: Oh, oke. Okay. Aja lah kalau misalnya penat-penat gitu kan.
0: Betul.
2: Gitu, ya nyanyi-nyanyi lah di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Ya bareng keluarga gitu aja, cuman hobi aja gitu. Tapi kepikiran untuk rekaman dan lain sebagainya.
0: Betul.
2: Gak ada.
0: Betul ya. Baik. Jadi Teh Eva sendiri pertama itu memang bernyanyi hanya untuk kalangan keluarga dulu ya. Sekarang mau jadi malah banyak orang mengenal.
1: Baru 2 minggu di YouTube-nya udah belum pakai video klip udah 100.000.
0: Oke. Okay.
1: Saya juga kaget.
0: Dan itu baru satu single yang dibuat. Luar biasa antusiasnya ya, dari
1: baru
0: orang-orang.
1: Gitu, belum 2 minggu ya, baru 2 minggu udah bong 1.000 udah lumayan lah. Untuk
0: lumayan buat
1: banyak komen-komen yang bagus ya, mungkin karena siar lah.
0: Baik. Teteh dari keluarga mendukung?
2: Mendukung.
0: Mendukung ya.
2: Memang di keluarga ya rata-rata memang hobi nyanyi.
0: Oh, semuanya hobi nyanyi juga.
2: Suka nyanyi gitu. Oh,
0: okay.
2: Mama dulu kan memang penyanyi kosidah dulunya.
0: Oh iya. Jadi nampaknya memang
1: ada bakat.
0: Iya, ada cerita yang memang betul-betul.
2: Betul. Saya kan pemalu gitu ya. Jadi walaupun suka nyanyi, dulu mah enggak pernah ikutan gitu.
0: Betul,
2: diam
0: betul.
2: Aja nonton, cuman kesini barulah suka nyanyi gitulah. Tapi ya lingkup keluarga aja.
0: Oke, okay. Gitu, dan setelah sekarang dikenal di YouTube deh, bagaimana perasaannya?
1: Dia nggak mau jadi orang terkenal.
0: Oh gitu.
1: Iya.
2: Saya tuh memang niatnya siar gitu.
0: Siar ya,
2: kan?
0: Ya.
2: Memang kan mau dikenal orang gitu.
0: Oh,
2: makanya
0: gitu.
2: Rada kaget. Aduh, masya Allah gitu.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, betul.
2: Pas
0: betul.
2: Lihat baru berapa hari udah penontonnya banyak. Terus ini nanti mau ada reuni pulang kandang ya.
0: Udah pulang kandang.
1: Yang nawarin
0: ada dua ada dua event lah ya teh ya. Oke oke
1: baik. Senin besok dan tanggal berapa? Ada udah ada yang nawarin ini gitu.
0: Ini luar biasa ya. Ya. Berarti ini lagunya benar-benar disuka banyak orang ya, dan memang cocok ya dengan karakter teteh begitu ya. Baik. Kemudian teh kalau kegiatan sekarang barangkali masih bisa dikondisikan ya. Nanti kalau suatu saat teteh ternyata bakalan manggung banyak gimana?
2: Ya, insyaallah kalau untuk siar ya. Gitu.
0: Kalau untuk siar
2: kita kondisikan.
0: Betul betul.
2: Kalau misalnya bisnis kan enggak saya megang sendiri kan.
0: Betul. Iya. Oke, ini luar biasa nih ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang tujuannya mulia tentunya bakalan banyak juga ya bantuannya insyaallah ya. Kemudian juga bakalan sukses nih luar biasa pastinya teh ya. Tujuannya tadi juga teteh bilang katanya kalau misalnya memang YouTube-nya bagus kemudian ada penghasilan mau didonasikan ya, ada kegiatan sosial ini luar biasa sekali.
2: Karena emang kita niatnya itu
0: siar, betul siar
2: ya. Komersial ya sebagianlah untuk
0: baik
2: kegiatan sosial.
0: Iya. Ini dari satu single berencana mau bikin single lagi atau maksudnya tambahan lagi lagu-lagunya?
1: Insya Allah ada lagu-lagu dari yang lain. Udah bikin sih lagu tentang cinta udah bikin. Saya pengen siar dulu.
0: Betul jadi, betul.
1: Agus kan isinanya. Saya memang besok juga saya rekaman lagu religi.
0: Baik.
1: Nah itu ada produsernya itu nggak tahu kan niat produser itu apakah dengan lagu religi bisa besok rekaman itu mau dikoordinasikan atau siar nggak tahu kan yang
0: betul.
1: Bisa nyanyi.
0: Iya.
1: Yang terakhir ini saya betul-betul ya kata Teh Eva tadi saya kan punya anak istri karena
0: betul.
1: Penghasilan saya dari musik gitu kan. Tapi dengan lagu ini saya betul-betul
0: tujuannya
1: bayaran.
0: Betul.
1: Ya. Karena gini kalau mencipta lagu mah sebetulnya bukan lagu ciptaan Kang Agus, tidak ada lagu ciptaan orang.
0: Jadi gimana
1: itu lagu ciptaan Allah sebetulnya.
0: Oh, luar biasa.
1: Kalau kita ngobrol ciptaan.
0: Kalau ngobrol ya, ciptaan.
1: Ciptaan langit dan bumi ciptaan Allah.
0: Baik.
1: Cuman si lagu poe akhir itu ya mungkin di Kakang Agus kan ku Allah teh karena
0: otaknya iya.
1: Agus teh
0: kemudian
1: sopang ieu kan gitu
0: dilarapkeun mah ku Kakang iya, Agus
1: kan ya. Lagu-lagu lah ceurik sok ku oon be misalkan
0: baik baik baik
1: panganaran sok kadu sumbang kan tidak ada lah orang banyak saya gini Kang Beni misalkan punya uang 5 juta sekarang Kang Agus panggil lagu nu bagus
0: saya betul.
1: belum bisa menerima uang itu
0: betul
1: karena bikin lagu enggak seperti bikin tempe, kue. Goreng kue di tumbuhan
0: ya,
1: bisa
0: dibayar. Itu ya Kang Agus.
1: Bikin
0: ya?
1: Lagu maka Kang Agus sekarang kasih uang sama 20 juta atau 5 juta. Heula lagu kumaha heula ieu. Belum bisa menerima uang itu.
0: Iya.
1: Dari itu teh.
0: Ti Allah teh
1: nya.
0: Wahyu nya.
1: Kenapa cerita lagu mah eta kudu sering mun Islam sering tahajud.
0: Betul.
1: Sering sholat gitu kan. Karena itu bisa.
2: Ada yang mau minta ya.
1: Karena Allah lah yang ngasihin, tidak ada yang jago nyiptain lagu. Mata kelamun orang yang menciptakan lagu sombong dia kita misalkannya itu mungkin sama lebih Allah.
0: Iya betul betul.
1: Ya,
0: tujuannya Allah. Salah ya Kang
1: itu. Salah. Karena manusia itu tidak bisa menciptakan.
0: Baik gitu. Baik.
1: Biasanya titipan lah.
0: Baik. Makanya benar ya kalau memang seni tidak hanya seni membuat lagu ya artinya iya. Musik saja tapi juga apapun itu
1: iya, iya.
0: Ya artinya kalau seni itu memang replikanya memang sudah ada ya di sini
1: iya,
0: ya
1: iya.
0: Makanya kalau ada kesamaan misalkan dari lirik lagu iya. Kemudian juga misalkan apa istilahnya notasinya itu wajar ya Kang ya
1: iya.
0: Karena
1: itu
0: memang,
1: notasi luar biasa sih poe akhir tangtu datang tangtu datang saya berpikir di rumah, menang sahanya, betah di saya gitu. Saya begitu
0: sholat. Jol gitu ya keluarnya kan? Gitu.
1: Begitu habis sholat.
0: Betul.
1: Ini mati Allah. Banyak
0: iya,
1: yang saya ciptakan lagu yang udah di YouTube, termasuk Maung Bandung. Maung Bandung, gak apa-apa ya. Maung Bandung, pasukan Persia di Bandung. Ya tata di mana saya ke di kamar cai. Langsung ke kamar ngambil gitar. Saya sadar di situnya dulu mah sempatnya HTT-nya ada sedikit ujub takabur orang pencipta lagu masukin
0: betul.
1: Koran diliput jadi di media-media saya sering ya dari
0: betul.
1: Semua media di Bandung pernah liput saya. Saya teh jadi pencipta lagu. Kayaknya diliputku semua media sampai di Jakarta, media-media Jakarta. Sampai media-media dari kelas gitu ya pernah liput saya. Hanya menciptakan satu lagu katakan lagu Mong Bandung itu kan.
0: Betul.
1: Ah saya teh sadar nyiptakin lagu. Allah makanya tadi Kang Beni nyuruh lagu, misalkan tentang lagu Pro 2 FM, belum tentu saya hari ini bisa.
0: Betul. Karena ada prosesnya.
1: Cari inspirasi dulu.
0: Inspirasi dulu.
1: Lamun inspirasi aku Allah nanti nggak dikasih, mau bisa tapi
0: nggak. Betul.
1: Nah, hasil akhirnya uangnya nggak dikasih gitu. Betul.
0: Iya.
1: Makanya saya bersyukurlah ke Allah gitunya. Ya,
0: ada tanggung jawab ya, lah ya sebagai
1: sebetulnya lagu ini, lagu ini kan sebetulnya buat kita berdua ngelingan sendiri
0: lah gitu. Nah, bukan untuk diri sendiri.
1: Untuk diri sendiri.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dengan lagu ini pencipta lagunya, penyanyi ini langkung bertakwa, langkung beriman.
0: Nah, mengingatkan lah kita kepada Allah ya.
1: Tongkang jonjonan hirup di dunia suatu waktu.
0: Nah, itu dia. Gitu.
1: Baru dakwah ke orang lain gitu. Ya dakwahnya segitu-gitunya Kang Agus lewat lagu. Dakwah juga lagi bisa enggak bisa.
2: Kita bukan ustaz-ustaz.
1: Bukan ustaz gitu.
2: Jadi apa yang kita bisa gitu.
0: Nah, dadan dakwah ya.
1: Nanti ada bilang Kang Agus si boboto yang hijrah henteu hijrah belajar agama gitu.
0: Belajar ya. Semuanya belajar. Juga barangkali dalam tahap belajar ya kan. Ya, karena belajar. Memang tidak ada yang sempurna dan satu sama lain saling membutuhkan dan mungkin dengan lagu ini ya orang-orang bisa lebih terenyuh dengan liriknya.
1: Betul. Harapan saya itu.
0: Betul.
1: Harapan
0: saya iya. Itu. Dan nampaknya juga kalau dengan lagu orang juga lebih paham, jadi lebih paham ya. Karena mungkin bahasanya yang sederhana begitu ya Teh ya. Ya. Jadi penasaran pengen dengar lagunya ya Teh ya. Boleh. Kita akan coba dengarkan barangkali hanya audionya saja tidak apa-apa ya Teh ya. Kita akan dengarkan sama-sama seperti apa lagunya dari Kang Agus ya dan dinyanyikan oleh Teh Eva Siti. Kita akan dengarkan sama-sama, sahabat budaya.

0: Aduh, enak banget ya. Walaupun sekilas saya mendengarkan nampaknya sudah mulai kegambar gitu. Mulai kegemar dari tengah saja yang misalkan liriknya saja. Oh iya, memang benar ya. Mengingatkan kita kalau hidup memang tidak akan lama di dunia ini sementara hidup ini luar biasa nih. Alhamdulillah ya, ada yang mengingatkan meskipun tentu saja tidak secara langsung tapi dengan lagu ya. Mudah-mudahan benar-benar ya banyak orang yang hijrah. Ya, ini pengalaman gimana? Ada yang mendengarkan ini komentar dari
1: komentar di YouTube ya?
0: Oh gitu. Di antaranya seperti apa nih Teh? Ada komentar yang seperti apa?
2: Kayak keluarga gitu ya, atau tetangga gitu pas dengerin. Masya Allah, jadi ingat mawatnya cenah.
0: Oh gitu.
2: Terus pas pengen sholat. Terus kalau di YouTube wah banyak banget. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: 100 ya yang komen.
0: Iya iya iya.
2: Hampir gitu. 93-an kalau nggak salah, tapi rata-rata positif.
0: Positif semuanya ya.
2: Nyeredet hati, nona macam-macam lah.
0: Iya.
2: Tapi lebih ya istilahnya responnya positif banget lah.
0: Betul, baik. Nah ini Teh, kalau untuk ini Kang Agus instrumen yang tadi dipakai waditranya.
3: Nah gini ya, kalau itu? Untuk lagu ini sebetulnya kalau masalah YouTube tadi ya, YouTube dulu nih. Kalau saya sih sebetulnya begini karena siar nih. Kalau saya emang usah banyak-banyak yang nonton, misalkan ada 100 orang nonton, tapi insap semua gara-gara lagu ini. Bayang pahala Kang Agus mengalir ya. Apalagi ribuan jutaan dengan lagu ini. Wah, betul-betul insap.
0: Bener-bener nih.
3: Seperti
2: biasanya ya, yang bukan orang Sunda, yang gak ngerti juga kok ini gitu, merasa gimana gitu.
0: Betul.
2: Sampai minta ditranslate gitu.
3: Oh, di bahasa Indonesia kan banyak
0: ada permintaan itu
3: ya. Banyak. Jadi coba di bahasa Indonesia kan katanya karena ada orang apa ya? Orang Ambon.
2: Ternate macam-macam lah.
0: Okay.
2: Gitu, yang saya share gitu ke teman-teman yang bukan orang Sunda dari Lampung, dari Palembang gitu.
0: Okay.
3: Kita bikin aja teks bahasa Indonesianya supaya dia ngerti.
2: Kita terjemahin lah gitu.
0: Baik, nampaknya nih harus ada lagu kedua, ketiga dan keempat selanjutnya nih.
3: Nah, nanti tadi belum dijawab ya untuk musik akustik tadi.
0: Okay.
3: Nah, untuk musik akustik kenapa saya bikin musik akustik dengan lagu Poi Akhir ini? Karena saya lihat tipe penyanyinya.
0: Oke, jadi
3: saya
0: lihat
3: bikin
0: dulu,
3: lagu. Ini penyanyinya gitu kan.
0: Betul.
3: Dengan apa tampilan penyanyinya? Ini lamun pakai musik remitting kayaknya kurang cocok.
0: Betul.
3: Karena dia warna pokoknya lembut sekali.
0: Oke.
3: Okay. Rada-rada mirip Iin Bimbo lah.
0: Iya.
2: Banyak yang bilang
3: seperti itu komen. Makanya ini saya dengan arranger studio musik rekaman.
0: Betul.
3: Lah orang bikin ya lah cukup akustik ya mah.
0: Okay.
3: Ada sedikit feel suling program aja gitu.
0: Betul.
3: Yang penting nonjolnya suling sedikit. Yang penting vokal nonjol. Yang penting meskipun hasilnya seadanya seperti ini, kalau saya mah hasil saya maksimal seperti itu. Rekamannya Taepa juga mungkin hasil maksimal seperti itu. Tapi tujuannya bukan bagus tidaknya.
0: Betul.
3: Kena enggak ini ke audiens gitu kan? Ke pendengar gitu kan. Meskipun tidak bagus lagunya, tapi kalau kena, itu kan jadi hayang sholat dengan lagu itu. Itu saya lebih baik lagu itu daripada lagunya bagus, tapi ente.
0: Iya.
3: Ente simpati, enggak mau lagu ieu mah. Boro-boro insap
0: dengan lagu. Betul. Nah, yang penting makna di dalam lagu itu juga bisa disampaikan.
3: Karena siar tadi gitu kan. Ya inilah Kang Agus kan selama ini. Kalau Tepa mungkin lebih kereligi memang di hariannya. Kalau Agus kan hidupnya di lapang, di bola, di Persib, di musik, ngar-ngar gitu. Main di dia, main di kafe, di mana gitu.
0: Betul,
3: bisa lakukan. Jadi ya saatnya hari inilah. Pengen hari-hari ini dengan karya. Apa sih yang saya bisa berikan untuk Islam?
0: Kontribusinya buat
3: agama Islam.
0: Agama,
3: seorang betul. Islam apa yang saya bisa berikan? Dakwah teh bisa, sedekah gesen teh bisa gitu kan, ngajar-ngajiin teh bisa.
0: Oke.
3: Udah dengan karya ini mudah-mudahan atau bisa menyentuh mereka-mereka umat Islam yang menyatakan kematian.
0: Betul.
3: Bisa insap lah komo anu Islam belum pernah sholat, jarang sholat, akhirnya jadi sholat. Desiun maut. Desiun maut ya.
0: Iya betul.
3: Ada lagu ieu, lagu Kang Agus. Benernya orang teh udah waktu mah entah apa gitu.
0: Laras.
3: Mudah-mudahan
0: Allah nunang tosken ya.
3: Mudah-mudahan ada yang seperti itu gitu.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Baik. Nah, ini Kang Agus rencananya tadi ada acara tuh di mana aja tadi? Teteh dua acaranya sudah ada katanya.
3: Rencana tampil di apa di?
2: Emang ini tuh ada yang undang
3: hari di Horizon
2: di depan Horizon.

0: 14 November?
1: Iya. Oh. Fakultas Peternakan Unpad ya?
2: Iya.
1: Oke. Baik. Ini Kang Agus, seru sekali ngobrol perihal lagu ini ya. Poe Akhir, Alhamdulillah. Dan kita juga tentunya membuka pertanyaan atau barangkali ingin Anda ingin menanggapi perihal topik yang akan kita yang sudah kita bahas ya malam hari ini. Kita bahas malam hari ini di nomor 08211-856-1354. Kemudian di 022-721-7043. Silahkan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Anda nih, sahabat budaya yang saat ini tidak hanya mendengarkan di frekuensi AM 540, tapi juga Anda menyaksikan streaming di RRI Bandung Live. Terima kasih sudah menyaksikan, dan Anda bisa komentar, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe kami ya. Kemudian sahabat budaya, tentunya kita akan ngobrol lagi perihal masalah lagu Poe Akhir ini lebih dalam lagi tentunya bersama dengan Kang Agus, sang pencipta lagu dan juga sang vokalis ya, TFA City. Kita akan dengarkan dulu, oh ini ada lagu juga sama nih, kita akan sampaikan untuk Anda semuanya. Kita jeda dulu, kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan lagu ini.

0: Kembali lagi di Perempat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Radio Republik Indonesia Bandung. Sahabat budaya, tadi sudah kita dengarkan lagu dari Teh Eva Siti ya, lagu Tafakuran Poe Akhir. Alhamdulillah luar biasa Teh ya. Suaranya benar-benar mirip sama Teh Iin Bimbo ya. Loh, ini sesuai banget sama lagu yang dengan liriknya ya. Ini nampaknya akan dapat langsung nih ya ke para pendengarnya ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Baik, ini Kang Agus luar biasa. Nampaknya sangat-sangat detail ya membuat sebuah lagu. Sebenarnya proses pembuatan lagunya apa aja nih Kang? Kalau misalnya mau buat lagunya supaya benar-benar nyampe liriknya ke pendengar ya. Kemudian juga tentunya asik didengarkan gitu. Dan sesuai dengan zaman gitu misalnya ya.
1: Jadi kalau saya bikin lagu, mungkin sama dengan yang lain, Kang Dul Sumbang, senior-senior saya lah, guru-guru saya gitu kan, Kang Dul dan lain-lainnya. Mungkin bikin lagu itu yang kita lihat,
0: yang
1: kita dengar dan kita rasakan itu bisa bikin lagu.
0: Dilihat, didengar, dirasakan.
1: Ada juga lagu yang khayalan, gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kembali lagi ke lagu Poe Akhir. Poe Akhir kan bukan lagu khayalan.
0: Betul.
1: Poe Akhir, kematian gitu kan.
0: Betul.
1: Nah begitu kita menulis Poe Akhir, awalnya naon halanya. Nah, kita lihat di dunia sementara. Kalau ada kematian pasti di kalau kita ada kematian, kita ngobrol ada kehidupan gitu kan.
0: Iya, begitu pun sebaliknya ya.
1: Nah, kita ngobrol kehidupan di dunia jalma hirup membara. Jadi kalau bahasa Indonesia di dunia manusia itu hidup bermain sandiwara.
0: Betul.
1: Seperti ini bermain sandiwara seperti itu.
0: Oke.
1: Suatu waktu bakal berakhir. Ini seperti siaran seperti ini tidak akan lama, satu jam beres gitu kan.
0: Betul.
1: Artinya kalau menurut agama lagi sandiwara, hidup di dunia ini bersandiwara, permainan bersandiwara, suatu waktu tak akan lama.
0: Baik.
1: Ya gitu kan. Maka ingatlah, karena tidak akan lama, entong cinta tingkah dunia. Nah, karena ada kehidupan, di Islam itu ada kematian.
0: Ada kematian.
1: Setelah hidup ada mati. Nah, yang mati ini transit dulu ke alam kubur, jangan misalkan ya ke alam apa lagi teh, dalam kubur teh,
0: Ustaz
1: nih, alam apa sampai nanti kiamat lah gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita mati ke alam kubur dulu, dalam kubur lama gitu kan. Jadi hidup yang langgeng itu di alam akhirat lah, katakan simpelnya gitu.
0: Betul.
1: Kan. Di dunia mah sementara gitu kan. Jadi apa artinya hidup di dunia, lamun orang tidak bersyukur, tidak ibadah, lebar gitu kan. Dunia itu hanyalah jembatan untuk mencari pahala sebetulnya.
0: Betul.
1: Mencari rezeki dan mencari pahala.
0: Okay.
1: Rezeki pun untuk pahala gitu kan. Kan banyak di dunia yang orang kaya rezekinya di murah mereka mana-mana,
0: tidak dimanfaatkan,
1: tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi ada juga orang yang rezekinya banyak, pakai umroh, pakai haji, pakai anak yatim dan lain-lain.
0: Hasil akhirnya buat ibadah juga lah ya.
1: Itu ibadah gitu.
0: Betul. Jadi dilihat, yang dirasakan ya, yang dicermati, bikinnya prosesnya seperti itu. Kemudian apalagi Kang supaya si lagu ini bisa menarik dan juga sampai
1: ya, paling jelas di sini kan lagu itu kan seni ya.
0: Seni, betul.
1: Seni itu kan berusaha mungkin ya, saya rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu di dunia jalma hirup ngumbara. Satu jol main gitu kan, nulis.
0: Betul.
1: Gitu. Dari mana ini coba Kang Benny?
0: Betul.
1: Dari mana saya datang itu?
0: Oke. Okay.
1: Poe akhir tang tu datang, hayu urang tapakuran. Itu dari mana kata Kang Benny notasi itu?
0: Kata-kata itu ya.
1: Dari mana notasi? Kalau kata
0: notasinya. Kata-kata bisa ini ya.
1: Kata-kata bisa Kang Benny bikin
0: kata. Betul.
1: Tapi di ya sebetul notasi itu,
0: notasinya ya.
1: Saya itu saya cari begitu gampang, begitu mudah gitu, dari rap ke chorus, dari saya pertama ke chorus. Kan lagu itu ada awal dulu song
0: awal
1: pertama,
0: dulu song
1: chorus
0: pertama,
1: baru rap gitu.
0: Betul.
1: Kalau ini lagunya langsung ke rap gitu kan. Poe akhir tang tu datang, itu kan enaknya di situ. Hayu urang tapakuran misalnya. Dari mana itu ada notasi seperti itu? Saya pada pegang gitar, yakin dari Allah lah.
0: Iya.
1: Tapi kita semaksimal mungkin juga Kang Benny ya. Saya bikin lagu pernah mentok.
0: Oh, pernah juga.
1: Pernah mentok. Misalnya aku bikin lagu ieu sabulan teh beres-beres.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin ku Allah teh dikasih notasi. Tapi lagu ini cepat langsung. Okay. Mungkin saya udah sholat lah, merenung udah tahu juga lagu aku malah.
0: Iya. Yeah.
1: Karena saya ke sini berhubungan dengan Teh Eva, urusannya agama atau dengan lain lah. nggak mau lah siapa dikatakan pemuda hijrah, nggak mau, udah dari dulu gue jujur menekuni agama dari dulu.
0: Iya, iya.
1: Cuman belang beton lah mau sholat ya mah.
0: Betul betul.
1: Nah, kalau guru mah sama Agim, guru saya. Guru kan Agus itu Agim, kalau Agim nonton,
0: oh, iya,
1: itu guru saya.
0: Iya.
1: Agim belum terkenal, nggak apa bahasa bilangnya. Agim belum terkenal dengan saya.
0: Betul.
1: Saya sangat berterima kasih ke beliau.
0: Betul.
1: Menuntun saya sejak saya bermain musik rambutnya panjang dituntun agama sama beliau.
0: Belum okay. Terkenal Agim. Jadi prosesnya juga lama sebenarnya kalau iya kalau misalnya
1: main musik ngaji dengan Agim. Jadi begitu saya main musik, saya rambut gondrong segini.
0: Betul.
1: Maka ujabri. Saya itu aktif di kepemudaan masjid.
0: Oh.
1: Lagi main band.
0: Iya.
1: Baru gue main band ini, nomor main band lingkup-lingkup tebar runner lah, main tebar runner lah, lingkup di musik lah. Nah, ya. Baru babak kedua minggu itu ngaji, kita band ngaji, main ngaji. Saya itu dengan Agim lama. Kalau
0: okay.
1: Agim nonton itu pasti ingat saya tuh. Bahkan saya pernah ngantar Agim belum apa-apalah, belum seperti sekarang ini.
0: Okay.
1: Satu mobil.
0: Betul.
1: Ya, Pak, artinya terima kasih. Kita berterima kasih ke guru gitu. Sampai saat ini saya meskipun apalah Kang Beni nya dunia musik entertainment bingar-bingar, tapi saya alhamdulillah masih kene sholat bareng lah yang teman-teman masih kene
0: apa
1: bisa sholat bareng. Itu
0: artinya Kang Agus mah hidupnya seimbang antara dunia musik entertainment sebenarnya memang bertolak belakang ya kalau misalnya dilihat ya. Tapi kan ya alhamdulillah bisa menyeimbangkan.
1: Memang itu. Bikin lagu harus pakai ilmu juga.
0: Betul.
1: Pakai ilmu juga, mungkin dari kata-kata yang indah. Mungkin poin akhir harus betul menyentuhnya sebelah mana. Kata-kata yang menyentuhnya, terus notasinya. Itu notasinya tadi saya tidak mengaku-ngaku dari Kang Agus itu.
0: Oke.
1: Tapi memang saya secara berkesenian belajar. Belajar bermusik yang baik gitu kan.
0: Oke.
1: Kumaha sih industri musik yang enak kumaha.
0: Okay.
1: Ya contoh Kang
0: jadi ngikutin Bimbo. Juga ya Kang
1: juga
0: tren seperti apa
1: kan ya. Kita begitu ngadangukin lagu Halangan Diri pun Kang. Saya kenal dekat dengan Kang Dosa pencipta lagu Darso.
0: Betul.
1: Dengan Kang Darso dengan Kang
0: Yayan
1: masih WA-an tadi.
0: Iya betul. Oh iya.
1: Pop Sunda.
0: Okay.
1: Kang Yayan masih kena WA-an. Salut saya dengan Kang Dosa juga bisa bikin lagu itu kan. Halangan Diri seperti itu. Ya Kang Dosa inspirasinya nggak tahu dari mana bisa, padahal dia kan seorang apa kalau lihat Pak Dosa itu kan seorang pengacara kelas, tapi dia bisa main lagu.
0: Oke okay, oke.
1: Dan soalnya mungkin orangnya.
0: Jadi memang betul ya, meskipun tadi dibilang waktunya tidak lama, tapi prosesnya lama ya. Akang juga kayaknya berguru dulu ke Agim, makanya sekarang buahnya adalah menciptakan lagunya juga sangat mudah. Memang sudah ada ya, paling tidak benar tadi yang dikatakan oleh Akang, ada yang dicermati, dilihat, dirasakan oleh Akang sendiri, kemudian diakumulasikan jadi sebuah lagu akhirnya.
1: Ini jadi juga mungkin ya kesa apa sahabat
0: budaya.
1: Jadi tolonglah melihat penampilan orang itu jangan lihat dalamnya.
0: Oh, jangan.
1: Itu satu.
0: Betul.
1: Karena seniman juga Kang Guski apalagi ditonton di YouTube.
0: Betul.
1: Tapi saya pernah jadi orang yang tidak baik. Pernah jadi orang baik gitu.
0: Oke.
1: Tapi saya akhirnya pengen baik.
0: Betul.
1: Saya pernah merasakan nikmatnya tahajud di kiyo.
0: Wah, masya Allah.
1: Saya pernah merasakan nikmatnya sholat tahajud.
0: Prosesnya lama tuh seperti itu nyatanya.
1: Pernah merasakan nikmatnya sholat tahajud. Nah jangan Kang Guski kian. Pernah merasakan juga nikmatnya nutup para ruguh.
0: Betul.
1: Nah, merasakan nikmatnya nutup para ruguh yang merasakan nikmatnya ibadah.
0: Iya.
1: Saya mikir ke mana milihnya.
0: Iya.
1: Saya jujur ya, bukan saya mah mesti kena bilang beton sholat. Tapi pernah merasakan nikmatnya ibadah.
0: Betul.
1: Aneh, ibadah bisa nikmat tapi gak gawean nutup para lagi nikmat atau ini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, seperti itu saya merasakan makanan. Saya sekarang ini deketin orang-orang yang cekna agama mah deketin orang-orang yang sholat.
0: Betul.
1: Dulu saya jujur dengan yang orang yang tidak benar-benar gitu kan. Tapi saya juga alhamdulillah mereka-mereka yang dulu nate bukan terbener lah. Dan manusia mah prosesnya hidup.
0: Proses betul.
1: Saya ajak kesini. Okay.
0: Ayo
1: orang-orang mulai ngaji-ngaji ke masjid sholat terkait teman-teman. Nah itu ikut ya dulu nama lah ini. Saya pengen. Ya apalagi dengan lagu ini kita ngajak teman-teman semua sahabat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tadi nanti sholat, mudah-mudahan dengan lagu ini
0: jadi sholat. Betul.
1: Sanes dawah.
0: Iya, tapi siar ya, agama, siar agama ya. Siapapun itu tentu saja berkewajiban untuk menyampaikan yang baik, yang benar ya. Supaya memang
1: tidak baik ya.
0: Betul, supaya ada manfaatnya ini gitu kan. Betul. Nah ini Akang, terkait musik kadang-kadang kalau dikaitkan dengan lagu religi pasti ada kaitannya dengan misalkan musik ya. Ada orang, sebagian orang yang menganggap kalau musik itu nggak kurang bagus katanya kalau untuk agama, begitu ya? Gimana nih menurut Akang?
1: Enggak, itu ya? Ada dua pendapat.
0: Ada ya, ada dua pendapat ya.
1: Sebetulnya sama, bukan ahli yang menjawabnya. Ada katakan mengharapkan ya, mengharamkan dan mengidakkan.
2: Jadi kita pernah.
0: Ini punya pengalaman teh, Mas, silakan.
2: Saya juga kan sebelum terjun ke sini memutuskan untuk apa namanya rekaman lagu religi, saya juga kan sempat istilahnya konsultasi lah
0: beberapa
2: ustaz. Karena saya kan ada yang bilang, oh nggak boleh,
0: nggak boleh, betul.
2: Religi kalau di musik haram,
0: gitu. Betul betul.
2: Tapi ternyata ada beberapa ustadz yang membolehkan selama itu tidak mengundang maksiat. Terus ini kan istilahnya siar,
0: gitu. Siar agama.
2: Silakan aja beliau. Ya saya nggak bisa menjabarkan di sini ya, tapi intinya beliau support gitu, mau bantu ya istilahnya promosikan lagu religi kita juga. Nah secara detailnya. Saya nggak takutnya salah ya, tapi beliau pribadi ada nih teh dulu sejarahnya tentang musik tuh begini-begini, tidak nggak bisa istilahnya ada yang mengatakan haram, ya itu mungkin ada pendapatnya beliau, tapi beliau sendiri ada alasannya juga ini ternyata nggak masalah. Jadi ya udah ya saya mah kan istilahnya beda pendapat biasa ya.
0: Beda pendapat mah biasa ya, betul betul.
2: Di sini udah apa namanya? Saya bilang ya saya kan takutnya gitu ya menyalahi gitu. Kalau memang kata Pak Ustadz ini nggak apa-apa malah support ya bismillah lah gitu. Kita niatnya juga bukan untuk mengundang maksiat kan.
0: Ada apa ada namanya pesan yang disampaikan yang baik ya, supaya bermanfaat untuk orang. Nah ini sejauh ini apa namanya publikasi lagu ini Kang, promosi lagu ini sudah jalan lewat
1: baru
0: apa?
1: Baru di YouTube dan ke beberapa radio. Kita jalan ke beberapa radio.
0: Jadi
1: kita jalan ke beberapa radio,
2: mungkin nanti
0: media sosial ya lebih.
1: Kita jujur se Jawa Barat nanti ke radio itu sebenarnya siar juga.
0: Betul.
1: Produknya siar gitu kan. Mudah-mudahan atau ya jadi siar gitu kan. Dan silaturahmi.
0: Silaturahmi ya seperti ya, ini juga kan bagian dari siar ya.
1: Jadi udah tidak ada harapan lagi wah ya lagu yang booming dikenal jadi
0: artis.
1: Lagu ini enggak gitu.
0: Tapi insyaallah ya mudah-mudahan ya. Karena kita kan prosesnya juga baik, artinya tujuannya juga baik, insya Allah dimudahkan segala halnya.
1: Apaan kalau silaturahmi suatu waktu ini lagu meledak, misalkan naik bisa jadi uang. Siapa tahu ada pendengar yang membutuhkan uang itu nggak tahu ya.
0: Betul.
2: Bisa berbagi.
0: Betul sekali.
2: Kemudian ada rezekinya di sini ya, kita lebih bisa banyak berbagi intinya.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan, amin.
0: Amin.
1: Seperti itulah.
0: Baik, ya, harapan Kang Agus atau gimana nih untuk kedepannya channel yang sudah dibuat ini bisa gimana atau mau ada proyek lagi mau bikin lagi lagu?
1: Nah kalau untuk saya pribadi kebetulan ada produser nih, produser kebetulan saya kasih lagu kemarin kan minta lagu channel produser yang mau garap saya gitu kan. Ya saya mah nggak nolak lah dari kalau memang ada rezeki atau gimana
0: rezekinya ya.
1: Yang penting masih ya, buat saya mah diakui juga suruh rekaman udah alhamdulillah, berarti masih diakui sama produser saya berkualitas musiknya. Kang kirim lagu cinta, lagu iya ternyata lagu religi
0: yang ininya.
1: Nah besok teh saya mau rekaman lagu religi pop Sunda besok. Udah musiknya udah bikin, tinggal masuk apa. Nah seperti itu, nggak tahu nanti mau masuk channel mana, nggak tahu lah. Yang penting
2: kalau channel kita mungkin nanti akan lebih banyak memang temanya lagu religi.
0: Semuanya ya.
2: Tidak menutup kemungkinan ada lagu cinta gitu, tapi tidak mengundang gimana gitu ya, atau misalnya lagu bertemakan Sunda gitu tapi memang karena niat kitanya mau siar, mungkin akan lebih diperbanyak lagi lagu religi. Atau misalnya mungkin tema kedepannya tentang dahsyat sedekah atau
0: itu betul gitu. Betul sekali.
2: Kenapa saya tertarik untuk mengupas itu, karena saya sendiri sudah mengalami bagaimana dahsyatnya sedekah
0: itu ya.
2: Saya terus. Bisa seperti sekarang ini itu prosesnya masya Allah gitu ya. Ya salah satunya dari sedekah itu.
0: Itu dia ya.
2: Saya pengen itu ngupas itu gitu ya, terus ya dibikin ragu religi juga bisa biar tersampaikan ke umat gitu.
0: Betul.
2: Walaupun banyak. Ya, saya kan bukan ustazah ya, bukan kapasitas saya untuk tausiah itu, takutnya salah. Tapi melalui religi mudah-mudahan gitu kan, jadi umat bisa lebih istilahnya, oh iya ternyata sedekah tuh luar biasa ya.
0: Betul.
2: Gitu. Untuk istilahnya untuk kita pribadi, ternyata kalau misalnya untuk bekal di akhirat juga ya. Mm-hmm. Orang kan misalnya ketika meninggal dunia, kalau dikasih sama Allah dikasih kesempatan untuk hidup kembali kan bukan mm-hmm. ditanya bukan mau ibadah dan lain-lain, yeah. tapi sedekah.
0: Kan? Sedekah ya. Berarti keutamaan dari sedekah ya untuk kehidupannya. Baik. Dari Kang Agus, barangkali terakhir, tidak terasa Kang Agus tinggal beberapa menit lagi.
1: Harapan ini harapannya yang mudah-mudahan dengan poin akhir ini lagu ini harapannya ya saya dan Teh Epa tidak goyah.
0: Tetap di pendirian untuk
1: niatnya syar. Gitu. Oke, besi YouTube-nya jutaan, orang goyah itu yang pau yang bisa berdoa itu
0: takut. Iya, betul.
1: Jadi mudah-mudahan udah 1000 penonton. Saya nggak harus banyak tapi 100 penonton, tapi betul-betul itu tobat karena saya dan Teh Epa itu udah luar biasa, apalagi luar biasa, jutaan.
0: Iya.
1: Harapannya satu, jangan pernah goyah niatnya, itu satu. Kedua, itu lagu biarkan aja berjalan. Karena itu lagu siar, yang mau komen apapun kita terima aja lah, karena saya
0: cuma sebagian dari proses ya kan?
1: Iya, banyak kekurangan
2: ya, kita juga bukan ini. Berarti menciptakan lagu itu udah sempurna, udah jadi
1: bukan,
2: benar.
0: Betul.
2: Manusia kan pasti ada salah dan dosa ya, tidak lupa
0: kesalahan. Proses memberikan warna juga ya Kang ya. Nah, kedepannya mudah-mudahan kalau misalnya memang antusias dari orang banyak, Kang juga bisa lebih semangat lagi buat membuat karya ya.
1: Iya. Betul. Makanya saya tadi untuk warna akustik itu akustik religi, kenapa? Musik itu sebetulnya bukan musik Sunda saya bikin dan teman-teman.
0: Iya, ini lebih ke pop.
1: Kenapa?
0: Ya?
1: Saya bikin musik seperti itu supaya semua orang bukan orang Sunda bisa menikmati dengan musik itu aja dulu, baru masuk ke lagunya gitu.
2: Baru bertanya sebetulnya ini
1: itu musik pop Indonesia sebetulnya, tapi Sunda masuk nah gitu.
2: Udah kepancing gitu. Udah ke beliau mendengarkan aja udah tersentuh
1: musiknya
2: gitu, belum paham kan isinya.
0: Isinya baru
2: nanya ke saya WA gitu. Ini tolong terjemahin
1: deh. Lagunya sudah aja gitu kan. Pop Indonesia kan tuh musiknya.
0: Iya, musiknya untuk Indonesia pop ya.
1: Begitu akustik. Masuk pop Sunda.
2: Ada juga ya yang nanya, kenapa enggak pakai bahasa Indonesia aja? Ya karena memang Kang Agus kan pengen mengangkat budaya Sunda.
1: Nah itu.
0: Oke.
1: Jadi isi-isi tadi yang belum saya itu ya. Kang Agus sekali lagi pengen ngangkat visi-misi budaya Sunda. Itu juga
0: lebih dikuatkan itu
1: lagu
0: ya,
1: tadi musik warna Indonesia tapi lagu bahasa Sunda. Pengenlah ngangkat. Coba lagu Jawa sekarang pada naik.
0: Betul.
1: Pengen Sunda juga naik. Tapi jalurnya di sini kalau harus di religi.
0: Oke. Ah Kang, semangat pokoknya mah, didukung lah buat
1: Allah.
0: Iya, tentu saja ini satu ini ya, satu hasanah yang baru lah buat musik religi ya, terutama mudah-mudahan kedepannya juga bisa dibuat lagu yang khusus buat anak-anak, karena memang sekarangnya kondisi sekarang
1: religi anak-anak harusnya kita bikin
0: ya, maksudnya lebih bisa pas gitu ya, dari segi lirik pun bisa diterima oleh anak-anak yang usia tadi
1: ya,
0: kan
1: memang sih zaman dekade sekarang lagu anak-anak teh bahkan lagu cinta justru
0: anak-anak. Kasihan kan anak-anak sekarang, betul.
1: Banyaknya yang lagu-lagu naik tapi temanya cinta.
0: Okay.
1: Ya, Kang Agus berpikir kalau memang ada produser yang mau, misalkan ada kesempatan bikin lagu religi tapi bisa dinikmati sama anak-anak.
0: Dikonsumsi oleh anak-anak ya, betul.
1: Misalkan belajar mengaji alif,
0: lajuin dan segala macam ya.
1: Betul.
0: Yang atau dasar-dasar ilmu agama misalkan rukun Islam, rukun iman.
2: Bisa aja kita yang nyanyi ya, tapi bisa diterima untuk
0: betul. Anak. Nah itu dia.
1: Itu
0: betul. Karena memang banyak kan memang untuk remaja dan juga dewasa ya, yang dimengerti bahasanya, kadang banyak bahasa kiasan. Kalau dilihat tadi didengar dari lagu Akang itu kayaknya cepet ya, sederhana bisa langsung ditangkap oleh semua kalangan ya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan.
0: Iya Kang Agus.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: would be blessing.
1: Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendangan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketang Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali, dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah. Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang enggak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa.

Jaipong berasal dari Jawa Barat, hasil perpaduan antara tari tradisional Sunda dengan gerakan yang energik dan ekspresif. Gerakannya lincah, kadang genit, kadang gagah, penuh keceriaan khas masyarakat Sunda. Tari ini diciptakan sekitar tahun 1970-an oleh Gugum Gumpira sebagai wujud semangat masyarakat Jawa Barat dalam melestarikan seni tradisi.

Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?

0: dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gak ngabedega ngaju langit, ngajung kiring matak serap, akarna nancep kana jero bumi, awakna hejo di bulan leuweung rembet, magehan lemah lembur kakasih. Kiwari jeung bihari leungiteun nu baheula, kandaga kadeseh jajaten, awakna rampoh poy, bajuna rangsak, urat-uratna pargat, tulang-tulangna caroplok, coplok jeung pegat ku bedog leungeun sarakah. Belentrang, belentrang, palu ngagendir batu. Blah, batu lir leuit belah dua. Belentrang, belentrang, palu terus melahan batu. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Teuing jadi sabar hacuta. Gunung kandaga meh rata jeung lembur kuring. Nah bisa maku bumi.

ngabedegana gunung mata kuas nunetek. Hejo ngemploh gugupai kana rasa nu endah. Sumeleket kana hate matak tingtrim. Perenahkeun numarung kawut dina pikir. Gunung leumpang na aturan. Cicing na tetapakan katangtuan. Pageuh pancet na ugeran. Setia tur ikhlas dina baktina. Tegalider enggoning hirupna. Asaku aneh lamun urang ngaruksak gunung. Asaku aneh lamun urang teu nyaah.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz.

Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Ampas Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali memenuhi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wirujeng Enjing kaum dangu dimanapun Anda berada. Perempat suara budaya Bandung kembali mengudara melalui gelombang tari serial AM 540 kHz. Dan siaran kami dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming www.rribandung.co.id. Bersama saya Web Rukanda akan menemani kaum dangu di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 hingga jelang pukul 12 siang nanti, dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan tentunya untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Di antaranya ada Cahaya Pagi, kemudian Sampurasun Pasundan dengan rangkaian lagu-lagu Degung Kawi, dan juga ada obrolan pagi dilanjutkan dengan gelar Kawi Pasundan, juga obrolan Kecida. Dan jangan kemana-mana, di rentan pukul 11 hingga pukul 12 kami hadirkan Teras UMKM. Dan kaum dangu, semoga di pagi hari ini kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, dan tentunya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, Cahaya Pagi pagi hari ini yang akan dibahas tentang keutamaan sholat duha yang akan dipandu rekan Rosyanti Mustika bersama Ustazah Emma Siti Mulyawati. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara dan membuka mata kita kembali untuk beraktivitas dan juga tentunya untuk beribadah kepadanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya Rosian Mustika yang menemani Anda di Perempat Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi. Pendengar, pada pagi hari ini dalam acara Cahaya Pagi akan membahas mengenai keutamaan sholat duha. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber, yaitu dengan Ustazah Emma Siti Mulyawati yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Ibu.
1: Kumaha kabarnya Bu? Alhamdulillah. Neng kumaha damang samulina Neng?
2: Alhamdulillah Ibu.
1: Alhamdulillah. Mohon satu acana ya masih kena dina naonnya dina beboran siap ya Neng. Nyukun dihapuntennya sama daya kalpatan. Mohon. Alhamdulillahnya dina danten ayeuna urang tiasa sasarangan deui. Neng baris ngaguar ngeunaan keutamaan salat duha dina anjing-anjing ieu Neng.
2: Mohon
1: paras Bu. Mangga tiasa dikawitan Neng.
2: Keutamaan salat duha.
1: Mangga tiasa dikawitan.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Emma. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah menceritakan sebuah keutamaan sholat duha. Mungkin sobat budaya di sini ya, sobat baraya di sini sudah pada tahu ya apa saja keutamaan sholat duha dan banyak sekali gitu manfaatnya kita melakukan sholat duha. Okay. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya sholat duha ada merupakan bagian dari sholat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit dan menjelang waktu zuhur. Nah, ini biasanya kita lakukan dari jam 6 pagi, biasanya kalau sudah matahari merasa terbit, cahayanya mulai agak terang dan sudah mulai menjelang duhur gitu ya. Jam sekitar pukul jam 11 atau 11.20-30-an gitu. Terus bahwasannya sholat duha itu bisa kita lakukan paling sedikitnya 2 rakaat. Tetapi akan lebih bagus ya kita lakukan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Contohnya 4, 8 ataupun sampai ke 12. Nah, salah satu manfaat sholat duha yaitu kita sudah mengetahui juga yaitu untuk membukakan pintu rezeki bagi siapa saja yang mengerjakannya. Nah, di sini rezekinya tidak hanya rezeki yang berupa materi, tidak hanya rezeki yang berupa nominal. Bahwasanya rezeki itu adalah semua yang Allah berikan ke kita itu adalah rezeki, termasuk kesehatan. Kita sekarang sehat, itu rezeki. Kita sekarang mempunyai pertemanan dalam pekerjaan yang baik, itu rezeki gitu. Jadi kalau kita targetnya kita pengen punya rezeki, pengen punya uang, kita harus sholat duha, itu salah gitu. Karena rezeki itu tidak selalu nominal dan kita melakukan sholat duha itu yaitu untuk mendekatkan kepada Allah, itu salah satunya. Nah, yang pertama, saya membaca sebuah buku rahasia kedahsyatan sholat duha setahun penuh, yaitu 2016 ya bukunya. Ada beberapa manfaat sholat duha. Yang pertama, ada membukakan pintu rejeki. Seorang muslim yang rajin mengamalkan sholat sunnah duha, ya akan dilimpahkan oleh Allah serta rejeki dan keberkahannya. Nah, Rasulullah juga menganjurkan pengikutnya untuk sholat duha sebelum melakukan aktivitas. Sebab sholat duha itu adalah pintu awal kesuksesan seseorang dan memulai aktivitasnya. Nah, yang kedua ada mendapatkan ganjaran di sore hari. Balasannya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ini berkata seperti dalam bunyi hadis berikut. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka akan mencukupi kebutuhanmu dan ganjaran pada sore harinya. Itu. Nah, yang ketiga yaitu manfaat salat duha ini dijauhkan dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Mungkin beraya sobat beraya sudah pada tahu ya, banyak sekali manfaat salat duha, tapi di sini saya akan ada beberapa gitu ya. Yaitu ada dijauhkan dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Maksudnya di sini siapa saja orang yang senantiasa menjaga amal salat duha, maka Allah akan menjauhkannya dari gangguan dan godaan setan. Nah, oleh karena itu segala amal perbuatan kita akan jauh dari maksiat serta jauh dari hal-hal buruk dari pagi sampai siang itu. Nah, salat duha ini Baraya Sunda, Sobat Baraya, salat duha ini menggantikan sedekah 360 persendian. Coba kita bayangkan, menggantikan sedekah 360 persendian. Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib bersedekah dengan 360 sendi yang ada di badannya. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk menunaikan salat dan sedekah. Hal ini menjadi ladang pahala bagi orang yang mengerjakan salat duha. Nah, karena pahala salat duha ini setara dengan mengeluarkan sedekah 360 persendian. Ini sudah ada pada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala itu. Jadi salat duha ini benar-benar setara dengan kita mengeluarkan sedekah 360 persendian. Selanjutnya apa saja nih manfaatnya? Pahalanya setara dengan umroh dan haji. Nah, sobat budaya, sobat baraya, bahwasanya kita mengetahui rukun Islam yang terakhir itu rukun Islam yang terakhir itu adalah menunaikan ibadah haji. Nah, kita itu pasti ya kalau ibadah haji itu untuk orang yang mampu gitu ya. Nah, bagaimana kita misalkan kita itu belum bisa melakukan ibadah haji, yaitu kita bisa mengamalkan dengan sholat duha karena pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh. Seorang muslim yang menunaikan sholat sunnah duha akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang menunaikan haji dan umroh. Pahala ini diberikan kepada muslim yang rajin menunaikan sholat duha. Dan lebih baik itu sholat duha dilakukan berjamaah di masjid ya. Itu. Jadi kalau kita ingin pahalanya lebih besar, tentu kita sudah mengetahui ya kalau mengenai sholat itu harus dilakukan secara berjamaah, termasuk sholat duha pun sama. Itu. Yang keenam, dibangunkan rumah di surga. Manfaat sholat duha selanjutnya itu dibangunkan rumah di surga. Ini sesuai dengan bunyi hadisnya, barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia dibangunkan sebuah rumah di surga. Siapa yang mau gitu ya, siapa yang akan nolak, kita nanti dibangunkan, diberikan rumah oleh Allah di surga. itu sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Pasti tidak akan ada manusia umat Islam yang nolak ketika Allah berikan rumah di surga itu. Yang ketujuh ada mendapatkan ampunan dosa gitu. Pasti ya setiap kita, setiap umat Islam, setiap manusia itu pasti tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan itu. Nah, fatwa ini adalah salah satu ibadah yang ditunaikan oleh orang-orang yang ingin bertobat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dosa itu. Ini sesuai dengan Sahih Al-Jami, siapapun yang melaksanakan salat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan. Berarti dosanya itu banyak banget gitu ya. sudah banyak sekali, tetapi kita bisa mengurangi dosa-dosa kita, kita bisa menghapus dosa-dosa kita, itu dengan salah satunya menunaikan ibadah sholat duha. Nah, menyembuhkan penyakit itu yang tadi saya bilang, karena rezeki ini tidak selalu tentang materi, yaitu tentang kesehatan. Sholat duha ini bisa sebagai penyembuh penyakit. Sholat duha yang dilaksanakan ketika matahari mulai beranjak naik merupakan waktu yang baik untuk memanaskan tubuh sebelum beraktivitas, yaitu pukul 6:30 sampai pukul 7 itu awal dari sholat duha. Ini akan banyak sekali manfaatnya gitu ya, yaitu untuk memanaskan tubuh kita sebelum beraktivitas. Hal ini membuat sholat duha dapat mendatangkan beragam manfaat bagi kesehatan, termasuk misalkan kita punya penyakit, kita selalu stres, pikiran kita selalu stres. Nah, ini bisa kita lakukan sholat duha dulu terlebih dahulu. Ini akan merilekskan pikiran kita sebelum beraktivitas. Nah, ada beberapa juga yaitu saya di sini akan mengambil 9 manfaat saja ya, mungkin sobat budaya, sobat baraya, karena banyak sekali gitu ya manfaat dari sholat duha ini, tidak akan terhitung gitu ya, dan manfaatnya juga bermacam-macam. Nah, yang terakhir ada memperoleh ghanimah atau keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah ini adalah berupa keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengerjakan sholat duha. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya dengan tempat terang, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Ya, itulah. Jadi barang siapa yang lebih banyak setiap hari melakukannya beberapa, lebih dari 2 rakaat, itu akan banyak keuntungannya. Jadi tidak hanya rezeki yang Allah berikan, tapi banyak lagi, berlipat ganda lagi Allah berikan kepada kita. Mungkin Ibu mengenai paparan dari manfaat sholat duha, keutamaan sholat duha.
1: Baik, mungkin kita jeda dulu ya, Ustazah.
2: Iya,
1: baik, satu buah lagu mungkin kita hadirkan dulu untuk pendengar. Nanti selepas lagu dan juga informasi, Ustazah Emma juga akan kembali dalam Cahaya Pagi untuk Anda menyampaikan kembali tentang keutamaan sholat duha.

Dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya atau yang berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya. Hadis riwayat Muslim.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saat ini Anda masih bersama kami dalam Cahaya Pagi di Perempat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda bersama Ustazah Emma Siti Mulyawati dengan membahas mengenai keutamaan sholat duha. Kita kembali lagi ke Ustazah Emma. Ustazah.
2: Ya, halo
1: ya.
2: Ibu.
1: Ya, pendengar dan juga tentunya kita tadi sudah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Emma ya tentang keutamaan sholat duha. Begitu banyak sekali keutamaan dan juga manfaat dari yang kita bisa dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat duha. Nah, Neng Emma, aya doa anu khusus tuh Neng upami dina sholat duha?
2: Upami doa namanya ibunya panginten doa anu setelah sholat duha gitu ibunya. Mohon anu biasa nu sok dilakukan ku orang teh doa sesudah sholat duha gitu. Terus okay, Allahumma inna duha aduha uka wal baha abaha uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrota kudrotuka wal ismata ismatuka. Bahwasannya wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Ada lagi lanjutannya. Allahumma in kana rizqi fi sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrizhu, wa in kana mu'ashiran fayashirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqaribhu. Pihak duha ika wa baha ika wa zamanika wa kuatika wa kudrotika atini ma'ataita ibadika sholihin. Nah, yang artinya wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar mudahkanlah. Apabila haram sucikanlah. Apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu ibu, itu doa yang memang yang suka kita lakukan pada sholat duha gitu. Bahwasanya kalau kita sudah sholat duha tidak mengamalkan doa ini, kalau kata orang Sunda mah kirang gitu, kirang pah gitu nyebutnya,
1: kirang afdol gitu nya,
2: muhun tah gitu, kirang afdol gitu, ayah keneh gitu anu kalangkung, nah ayah keneh anu kirang nas kedik gitu. Seperti itu ibu.
1: Muhun mangga kanggo anu salajengna ayah keneh anu bade didugikeun Ustazah tentang keutamaan sholat duha mangga.
2: Tadi kan udah ada beberapa keutamaan mengenai sholat duha. Nah, sobat baraya, di sini juga biasanya ada sebuah keutamaan ya yang perlu kita ketahui, yaitu sholat duha ini sebagai amal persediaan. Apa sih yang dimaksud dengan amal persediaan ini? Dan salah satu keutamaan dari sholat duha itu adalah menyempurnakan kekurangan sholat wajib, karena sholat duha ini termasuk sholat sunnah. Kita melakukan berbagai sholat sunnah, maupun itu tahajud, duha, istiqoroh, hajat, taubat, witir, dan lain sebagainya. Ini adalah keutamaannya itu adalah untuk menyempurnakan sholat wajib. Seperti kita yang ketahui ya, yang diketahui oleh kita, sholat adalah salah satu amalan pertama yang akan ditanyakan di hari akhir, di hari kiamat. Nah, sholat juga merupakan kunci semua amal kebaikan. Kita beramal baik, kita melakukan kebaikan kepada sesama orang muslim, kepada sesama manusia. Tetapi kita tidak melakukan sholat, itu percuma gitu ya. Itu rasanya gitu akan cuma-cuma gitu. Karena sholat ini adalah kunci semua amal kebaikan. Jika sholatnya baik, maka baiklah amal ibadah yang lainnya gitu. Termasuk kita berbuat baik kepada orang lain gitu. Nah, alasan mengapa sholat duha ini bisa dikatakan sebagai amal persediaan, karena sholat duha ini adalah sholat sunnah yang menjadi amal cadangan yang nantinya dapat menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Itu sholat fardu yang lima sholat fardu itu subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat adalah amalan sholatnya, ya. Bukan ditanyakan berapa kamu banyak puasa, bukan ditanyakan berapa banyak kamu menunaikan ibadah haji, bukan ditanyakan berapa banyak kamu mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, tetapi sholat. Apabila benar sholatnya maka ia telah lulus dan beruntung. Dan sebaliknya, jika sholatnya rusak maka ia kecewa dan rugi. Itu jika terdapat pada kekurangan pada sholat wajib, maka Allah berfirman, perhatikanlah jikalau hambaku mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah sekadar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Itu. Jadi kalau kita mempunyai, kita kurang nih pada sholat wajib, kita selalu telat waktu untuk melakukan sholat wajib yang harusnya sholat zuhur dilakukan jam 12 sampai jam 1 misalkan, kita lakukan jam 2:30, maka kita sempurnakanlah dengan sholat sunnah itu. Nah, yang kedua keutamanya itu ya, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka pada hari pembalasan nanti. Nah, sholat duha ini adalah salah satu cara untuk kita menghindari dari api neraka. Ini juga ada pada hadis riwayat Al-Baiki. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sholat fajar kemudian ia tetap duduk di tempat sholatnya sambil berzikir hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan api neraka untuk menyentuh dan membakar tubuhnya itu. Jadi barang siapa seseorang yang mau ke sholat duha ya, yang melakukan zikir dari sesudah subuh hingga terbit matahari hingga ada waktu duha, itu Allah akan menjauhkan dari siksa api neraka itu. Terus bahaya Sunda bahwasannya ya, ada beberapa hadis yang memang menganjurkan sholat duha. Contohnya ada hadis riwayat Muslim ya, nomor 719 dan 79 dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah seperti yang ia hendaki oleh Allah. Jadi banyaknya rakaat pada sholat duha itu akan lebih bagus. Ada lagi hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia ditanya, apakah Rasulullah SAW sering melakukan sholat duha? Ia menjawab, tidak, kecuali apabila beliau pulang dari safarnya itu. Nah, faedah sholat duha, sholat duha ini adalah merupakan sholat duha ini hukumnya adalah sunnah mu'akkad, karena Nabi Muhammad SAW melakukannya, mewasiatkannya kepada Abu Hurairah untuk menjaganya, begitu pula kepada Abu Dzar dan Abu Darda. Walaupun wasiat Nabi SAW ini kepada sahabatnya, tetapi wasiat ini berlaku untuk umat seluruhnya, ya, bukan khusus untuk yang diwasiatinya, bukan khusus untuk sahabatnya, tapi ini untuk seluruh umatnya. Begitu pula ketika Nabi SAW melarang atau memerintah, maka hukumnya itu umum kecuali ada dalil pengkhususannya itu. Nah, sholat duha ini disunahkan secara mutlak, artinya boleh rutin, boleh dirutinkan setiap hari itu. Terus, apabila yang tidak terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anhu terkait sholat duhanya, Rasulullah SAW bukan berarti sholat duha itu tidak ada. Berdasarkan riwayat sahabat lain, sholat duha ini tetap ada, dan kita tidak boleh mengikuti petunjuk Nabi SAW yang dibicarakan dalam hadis lain. Itu tetap ya pada hadis yang telah dicantumkan oleh Rasulullah dalam terkait sholat duha. Nah, sholat duha ini minimalnya dilakukan itu, saya ulang lagi, minimalnya kita bisa melakukannya itu 2 rakaat. Yang sempurna adalah 8 rakaat. Nah, di tengah-tengahnya adalah ada 4 atau 6 rakaat. Jadi, sobat Baraya di sini, kalau kita ingin melakukan sholat duha, nggak apa-apa, hanya 2 rakaat juga gitu. Tetapi lebih baik itu 8 rakaat ataupun pada tengah-tengahnya kita ngambil 4 dan 6 itu. Nah, sobat Baraya, bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk amal kita nanti di akhirat. Salah satunya adalah sholat sunnah itu. Kita melakukan sholat sunnah ini semata-mata bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk hanya mendapatkan ganjaran dari Allah gitu ya. Tapi kita ini melakukannya untuk nanti bekal kita di akhirat gitu. Jadi sobat Baraya, jangan hanya melakukan sholat sunnah itu duha saja gitu. Karena sholat duha itu banyak banget manfaatnya. Jadi kita melakukannya sholat duha saja, jangan. Karena banyak sekali sholat-sholat sunnah lainnya untuk kita lakukan setiap hari gitu ya. Contohnya tadi saya sudah sebutkan ada sholat tahajud dari sepertiga malam. Maka kalaupun ada waktu maka kita bisa melakukannya itu. Jadi jangan terpaku karena di sini saya membahas sholat duha. Jadi sholat baraya ini akan melakukan sholat duha saja, lupa sholat sunah-sunahnya. Nah, jangan seperti itu ya, karena banyak sekali sholat-sholat sunah yang lainnya. Mungkin seperti itu Ibu.
1: Iya, mangga Ustazah atas rengsek ngadugikeun ngeunaan
2: utama sadaya.
1: Mangga alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Ustazah Emma karena waktosna oge karena guaranana. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku Ustazah Emma ieu tiasa ageung manfaatna kanggo kaum dangu oge tangtosna naon anu kasayan para tos didugikeun ku Ustazah Emma tiasa diganjar ku pahala ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Hatur nuhun Ustazah Emma Wilujeng Enjing. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu.
1: Mangga. Enggak, kaum dangu mendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi telah disampaikan tentang keutamaan sholat duha dari Ustazah Emma Siti Mulyawati. Dan tentunya semoga saja dengan apa yang sudah disampaikan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan kita lebih memahami apa itu dari keutamaan sholat duha. Sampai di sini acara Cahaya Pagi, saya Rosyati Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sungguh, aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh, di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Quran. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis Muttafaq.

0: Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.

sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

0: opat.
1: Curug Cibarebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.